Tahukah anda, Brazil kekal satu-satunya negara yang tidak pernah gagal layak ke Piala Dunia sejak kejohanan pertama pada tahun 1930.

0: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Brazil kekal satu-satunya negara yang tidak pernah gagal layak ke Piala Dunia sejak kejohanan pertama pada tahun 1930.
1: Okey, 8:15 minit pagi sebelum kita ke Langkawi sana sini. Okey, kopi bola. Sweden Long Lai tewas 3-0. Kylian Mbappe menjaringkan 2 gol manakala Michael Olise mempamerkan aksi cemerlang ketika Perancis menewaskan Sweden 3-0 untuk mara kepusingan 16 terbaik Piala Dunia sekaligus mengatur pertemuan dengan Paraguay. Itu perlawanan pukul 5 pagi tadi, okey? Sempatlah Kak DJ tengok kat TV, okey ni. Okey tak okey? Okeylah kan? Dan saat lagi pukul 9 pagi pula. 9 pagi nanti kita tunggu pula perlawanan seterusnya. Mexico dengan Ecuador. Okey, 9 pagi nanti. Baik, saat lagi kita nak kongsikan Langkawi sana sini.
2: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
0: Langkawi sana sini.
1: Okey, Langkawi sana sini hari ini. Ini nanti ramai squad ya untuk mu akan berada di inilah Rambutan Trail at Agrofest Langkawi 2026 di perkarangan Pejabat Pertanian Daerah Langkawi hari ini. Okey, dalam pukul 10:30 minit pagi nanti depa ada kat sana. Kita ada siapa? Kita ada Nurul, Harith, okay? Sazwan, Yaya, okay? Sama lagi, Gigi. Ramai-ramai. Dan pastinya penerbitnya mestilah P. Surya Matahari akan sama-sama yang akan berada di perkarangan Pejabat Pertanian Daerah Langkawi hari ini. Depa pi. Itulah. Depa pi nak makan durian. Durian. Iyalah. Durian, rambutan, manggis, cempedak, apa-apa je yang ada di sana lah. Itulah. Jangan lupa bawa balik . Jangan bawa balik. Bawa balik yang ada isi. Baik, kita ada ini Francisca Peter.

Perkukuh kerjasama dalam sektor aero angkasa. Ini seterusnya timbalan Ketua Pengarah Operasi Penyiaran Ismail Sulaiman secara rasmi menamatkan perkhidmatannya selepas lebih 30 tahun bersama RTM. Wah, okey, selamat bersara YB dah. Seterusnya, Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. RUU Jenayah Siber 2026 bukan sekadar pematuhan konvensyen antarabangsa. Ini menurut MKN. Insiden senjata api meletup Tentera Darat Malaysia menubuhkan lembaga siasatan bagi menyiasat punca insiden senjata api meletup sehingga mengakibatkan dua anggotanya cedera semasa latihan. Okey. Seterusnya, ini juga berkenaan tentang apa ini? Hak pihak ketiga AI antara cadangan utama reformasi Akta Kontrak 1950 dan juga kerajaan perkenal hala tuju baharu pengurusan pekerja asing. Insiden letupan bom, rakyat Malaysia syukur terselamat. Ini rakyat Malaysia yang terlibat dalam kejadian letupan bom di kampung Prai Wan Naratiwat, Thailand semalam. Menzahirkan rasa syukur kerana terselamat. Melaka anjur Festival Durian pada 5 Julai. Tawar harga berpatutan. Wah, seronoknya. Dan hari ini ramai juga yang akan seronok makan durian dan juga rambutan di mana lagi kan? Kalau bukan di Perkarangan Pejabat Pertanian Daerah Langkawi. Tadi lupa lah sebut nama Zaritz. Zaritz pun ada tau. Jangan lupa sekejap lagi skuad ya untukmu pukul 10.30 minit pagi. Ada Zaritz, ada Gigi, ada Nurun, ada Harith, ada Syazwan. Okay. Ada Yaya. Ada Abang Budil. Tidak sampai mereka tak ada Abang Budil. Okey, mereka akan memeriahkan rambutan tree. Kalau anda nak menang hadiah, nak menang durian tu tak pastilah. Tapi kalau nak menang apa-apa sahaja yang disediakan oleh penganjur, hadiah yang disediakan lah, anda boleh jawab soalan-soalan yang akan ditanya. Tak adalah susah sangat. Soalan semua tu dah bocor dah semalam. Jawapan tak bocor, soalan dah bocor semalam. Okey. Tapi yang pastinya anda kena jawab kuis kat sana, dapatlah hadiah dari penganjur Rambutan Trail dan juga Langkawi FM sendiri. Baik, itu sahaja tajuk utama akhbar untuk hari ini 1 Julai 2026. Okey. Kita dengar lagu ini, Projector Band.

Duo Pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Jordan, Uzbekistan, Cape Verde dan Curaçao akan membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia?

0: dunia. Tahukah anda, Norway kembali ke Piala Dunia selepas menunggu selama 28 tahun.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Ubat tidak sah ni kita rujuk kepada ubat yang tidak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Program MRSIA ni dia satu inisiatif Kementerian Kesihatan Malaysia untuk meningkatkan perlindungan.
4: Apabila sedar anda telah ditipu dan telah membuat transaksi, yang pertama jangan panik tapi bertindak cepat, Wan.
5: Ikuti Buat Bicara 15 Minit setiap Rabu pukul 10.15 pagi

Duo Pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: Apakah pasukan pilihan rakyat Malaysia menjelang Piala Dunia FIFA 2026?
1: Assalamualaikum, nama saya Alif. Pada tahun ini saya menyokong pasukan Argentina.
0: Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Play. Satu jiwa, sejuta serangan.

0: apakah pasukan pilihan rakyat Malaysia menjelang Piala Dunia FIFA 2026?
1: Saya Muhammad Azri Haikal B. Hamzah. Tahun ni, Piala Dunia saya sokong Portugal always. Sebab ada CRF.
0: Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Play. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Eh, Mat. Rajin, ha? Kamu susun itu tempurung?
3: Eh, Mutu. Terkejut aku. Taklah, aku susun ni nak elakkan ayam takung. Kamu bukan tak tahu kalau biak takung nanti jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes.
2: Betul tu, Mat. 10 minit saja diperlukan untuk periksa rumah kita setiap hujung minggu. Tiarapkan bekas-bekas kosong, kemudian guna bahan pembunuh. Jentik-jentik di bekas takungan air. Macam tempat alas pasu bunga kau ni.
3: Ha, aku baru je bubuh ubat pembunuh jentik-jentik tadi. Ha, ni lagi satu, Mutu. Aku nak pesan kat Hang. Hang tu kan suka berjalan merata.
2: Apa, Mat? Aku ronda kampung saja. Bukan pi rata-rata lah.
3: Hang tu jangan duduk luar rumah sangat. Pendek kata, jangan duduk berjalan merata waktu puncak nyamuk Aedes menggigit. Di antara pukul 6 pagi hingga 8 pagi dan 6 petang hingga 8 malam. Ingat, ha?
2: Baiklah, kawan. Mesti ingat punya.
3: Macam tu lah, kawan. Cegah Aedes, cegah denggi.
2: Mestilah, kawan.
4: Tiada lagi cas seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Bermula hari ini, cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai di mesin pengeluaran automatik ATM dimansuhkan. Menteri Kewangan II Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan itu dicapai dalam memastikan akses kepada perkhidmatan kewangan lebih mudah dan tidak membebankan pengguna, sekaligus memberi manfaat terutama kepada pengguna di kawasan yang mempunyai pilihan ATM terhad.
1: Kerana bank ada kemampuan untuk levelize dia punya cost dalam sistem dia, kita menggalakkan bank untuk memberikan tanpa charge RM1 itulah. Alhamdulillah, dengan perbincangan yang ada, bank pun memahami kemahuan rakyat juga, dan dia juga merasa ini adalah satu usaha yang dia boleh menolong untuk meringankan beban rakyat. Jadi mereka setuju untuk memansuhkan RM1 itu.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dan berkat kuasa hari ini juga, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN membatalkan arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara yang merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPTN Dato' Azman Adam berkata, semua pemegang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Pusat Pengajian Siswasah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai menjelaskan, pelaksanaan budi madani diesel berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana.
2: Kepentingan yang pertama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai. Sementara itu, pengusaha bas persiaran serta persatuan pelancongan yang belum mengemukakan data penggunaan diesel dan dokumen berkaitan dikesa berbuat demikian dengan kadar segera bagi membolehkan kerajaan meneliti bentuk bantuan yang bersesuaian. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dalam satu kenyataan memaklumkan maklumat berkenaan penting dalam menilai secara tepat peningkatan kos operasi yang ditanggung pengusaha sekaligus menentukan bentuk serta kadar insentif cukai yang bersesuaian. Dalam perkembangan lain, 60,000 perjalanan penumpang laluan Shah Alam kenderaan Rapid KL dicatatkan pada hari pertama operasinya semalam. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor Barat Lembah Kelang. Sebab ini, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan tambang percuma bagi perkhidmatan tersebut kepada semua penumpang sehingga 31 Julai ini. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi MARA Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar, dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini, dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali, tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Majlis Pendidikan Negara diwujudkan bagi memacu pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan negara agar kekal relevan dengan tuntutan semasa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, badan tersebut akan memfokuskan penambahbaikan kandungan dan kurikulum selain memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tanpa mengabaikan nilai, budaya, bahasa kebangsaan dan akhlak. Dalam hal itu, tegas Perdana Menteri, pendidikan negara juga perlu dinilai secara objektif berpandukan pandangan serta kepakaran pelbagai pihak serta perlu berani melaksanakan pembaharuan dalam mempertingkat mutu pendidikan ke tahap lebih tinggi. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baca Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wang Kawah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
4: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wang Kawah. Hala tujuh baharu pengurusan pekerja asing diperkenal menerusi penubahan jawatankuasa Kabinet mengenai pekerja asing bagi memperkukuh penyelarasan dasar tenaga kerja, ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan menilai keperluan tenaga kerja secara bersasar termasuk mempertimbang pembukaan semula permohonan kuota pekerja asing mengikut subsektor tertentu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis mara kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stadium MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olise mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. Dua jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan setakat ini dengan 6 gol. Kapten Perancis itu kini mengumpul 18 gol sepanjang penyertaannya di Piala Dunia. Hanya satu gol di belakang rekod keseluruhan Messi iaitu 19 gol. Dalam perkembangan lain, jurulatih Belanda Ronald Koeman akan meletak jawatan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia di peringkat 32 terakhir selepas tewas kepada Maghribi. Jelas Koeman, sebagai jurulatih, tanggungjawab terletak padanya kerana gagal membawa pasukan kebangsaan itu melangkah lebih jauh. Belanda sebelum ini jangka melangkah jauh dalam kejohanan itu namun dikecewakan oleh Maghribi menerusi penentuan penalti setelah perlawanan di Monterrey berakhir 1-1 selepas masa tambahan. Frank Lampard tanda tangani kontrak baharu bersama Coventry sekaligus kekal mengendalikan kelab Liga Perdana Inggeris EPL itu sehingga 2029. Lampard membimbing The Sky Blues kembali ke saing Liga tertinggi bola sepak England buat kali pertama dalam tempoh 25 tahun selepas memenangi Liga Kejuaraan musim lalu. Beliau mengambil alih pasukan yang berpangkalan di Midland pada November 2024 dan membantu Coventry mara ke saingan kalah mati pada musim pertamanya namun tewas kepada Sunderland pada separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Gelombang haba melampau di Eropah, bandar Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang haba ketika ini disifatkan paling buruk pernah berlaku di Eropah. Fenomena haba melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Serangan bom ke atas wartawan di Itali, 4 suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranucci musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rome.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada lagi caj seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum. Bukan Ain saja.
1: Bukan Ain seorang. Gamuk no lagu tu sebut nama Ain seorang.
0: Dia tak apa. Dia orang dia orang tamak memang selalu macam tu.
1: Yo.
0: Dekat ofis ni memang memang ada yang jenis macam tu, tamak kerja, tak nak bagi kat orang sikit.
1: Yo, bagusnya Hafiz. Tak apalah Hafiz, kalau dia nak sangat kan kita bagilah dia.
0: Itulah. Tapi tak boleh juga, orang lain pun nak kerja juga
1: kan. Oi. Tapi tu juga tu, dah kita main kerja kenalah buat kerja tu.
0: Ya. Apa topik kita hari ini?
1: Tajuk kita hari ini senang je tuan-tuan.
0: Senang je, betul.
1: Ayat-ayat mak ayah hampa yang paling ikonik.
0: Kan, menarik.
1: Kan mak ayah kan dia selalu kalau marah-marah anak kau tak
0: betul.
1: Marah pun mungkin dia bagi nasihat apakah dia selalu akan ada ayat-ayat tertentu. Macam
0: yang tu betul. Tapi itulah bergantung juga dekat mak-mak, taklah semua mak-mak macam tu. Ada mak-mak yang jenis yang jenis suka apa kata bomo-bomo pun ada. Bila dia marah dia akan kejap baca tu, kejap hembus tu, hembus ni kan.
1: Faham itu, tak? Itu macam doa-doa. Zikir-zikir.
0: Yang banyak dengar apa macam ustaz kan. Okey, baca doa ni bila anak degil. Macam tu.
1: Bahkan baca doa ni masa anak nak keluar rumah. Macam anak buka buku.
0: Betul.
1: Macam tu.
0: Dia tak semestinya macam ayat-ayat yang kita selalu dengar macam apa? Kan?
1: Bukanlah ayat-ayat yang kata macam kasak ke apa dok.
0: Yeah,
1: bukanlah ke arah-ke arah begitu.
0: Dia ada yang macam tu, macam okey, contoh kita nak makan. Dah baca doa makan ke belum tu? Nak naik basikal tu baca doa. Macam itulah.
1: Hang ni, nasib baik mak tengok. Kalau mak tak tengok, hang tak tinggal ke hang.
0: Tapi ada juga yang jenis macam tu. Yang jenis macam tu dia masa kecil-kecil dulu kita macam stres jugalah, betul tak? Macam asyik kena marah je kan. Tapi betul, tapi bila macam dah dewasa.
1: Dewasa baru faham kan.
0: Kita akan macam rindulah bila kita dah merantau apa semua kan. So kita rindulah bebelan-bebelan tu.
1: Sebab masa kecil-kecil je kita ada dapat ayat-ayat macam tu. Bila dah besar kita dah hidup sendiri kan.
0: Betul. Tambah-tambah kalau dah berkahwin kan? Dah ada anak, kita bakal macam aku dulu macam ni lah kot.
1: Itulah. Aku dulu macam ni lah. Tak mau ikut cakap sangat. Tengok-tengok sekarang ni anaknya.
0: Okey, contoh-contoh ayat apa yang selalu yang selalu dapat. Yang selalu kena lah masa kecil-kecil
1: kan,
0: dulu.
1: Mak-mak ni kan, dia selalu mak ni, the power of mak adalah kalau cari barang.
0: Cari barang.
1: Anak kalau cari barang, suami kalau cari barang, mereka takkan jumpa. Tapi kalau mak pi tengok sat dia tak dan cari lagi pi. Tak hampa ni cari guna hidung.
0: Tapi heranlah macam mana dia ada super power macam tu kan. Yalah, rumah bersepah macam mana pun kan, orang kata hoarders macam mana pun, tapi kalau mak-mak ni cari barang mesti jumpa lah.
1: Kalau mak pi je akan jumpa benda tu. Mak tarik dia keluar macam tu je. Tapi
0: itulah,
1: kalau dia cari tak jumpa.
0: Lepas tu keluarlah ayat-ayat yang cari tu pakai mata, bukan je pakai kepala lutut. Hang cari pakai apa? Macam tu.
1: Pakai apa?
0: Apa-apa lagi apa lagi ayat yang macam famous lah. Sebab saya dibesarkan di Pantai Timur. Dia Pantai Timur lain.
1: Sekejap lagi kita nak cari-cari dari Pantai Timur dulu.
0: Jom kita berehat dulu. Betul. Kita jumpa sekejap lagi di Langkawi FM ya, untuk
1: orang Pantai Timur lain tu.
0: Lain.
2: Baik. Oh, Jang. Mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap, yo. Siaplah, Jang, oi. Kau bau tu tak baik makan lain.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Duo Pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamu selagu. Selasa, logat kita unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: Okay, cerita pagi ini.
2: Cerita pagi. Kembali bersama saya, Hafiz dan juga.
1: Kalau Hafiz dengan saya jadi apa? Hafiz Zain.
2: Tak boleh. Dia tak kena.
1: Tak kena. Hafiz Zain. Okay, bolehlah Hafiz Zain.
2: Bolehlah. Okay, topik kita pagi ini adalah
1: ayat mak ayah hampa yang paling ikonik.
2: Tadi kita dah ceritalah sikit kan. Orang kata spesies-spesies mak.
1: Kalau mak belah timur selalu marah macam mana ke tak marah?
2: Dia macam dia marah tapi dia macam keras sikit lah.
1: Keras tu macam mana?
2: Dia macam susahlah nak cakap. Dia macam contohlah kalau macam mak saya orang Kelantan kan. So dia akan kata, "Ha, nasi ni." Macam tu. So dia akan kata macam, manusia ni."
1: Gitu.
2: "Aku tumbuk kejap lagi." Macam tu. Kebanyakan kat sana macam tu. Dia macam lebih kepada kawan-kawan lah sebenarnya.
1: Dia bukanlah dia macam dia bergurau tapi
2: Jadi macam kalau macam kawan-kawan kita pun akan anggap mak-mak tu semua macam kawan-kawan juga.
1: Bukanlah macam kasar-kasar macam tu.
2: Dia tak ada lah macam guna bahasa-bahasa kasar ke. Mungkin ada lah kot sesetengah tu. Tapi kebanyakannya dia akan buat kawan-kawan anak dia macam kawan-kawan dia.
1: Kemesraan yang ditunjukkan melalui ayat-ayat macam tu.
2: Betul.
1: Bukanlah nak marah sangat pun.

0: tiket nanti baru datang lain. Ha, lepas tu kita pun alamak.
1: Dah suruh main lain pula. Aduh.
0: Betul. Kalau ni dia kebanyakan macam tu lah.
1: Lebih kurang lah. Tapi orang utara ni sopan sikit. Jangan ajak-ajak. Okay. Tak mau. Macam itu.
0: Oh, cannot. Itu kalau mungkin belah KL lah.
1: Awak percaya ke?
0: Danish, please no. Itu mungkin belah-belah sana lah. T20 punya level
1: kan,
0: lah.
1: Betul tu. Nama Danish, Daniel, Putera, gitu.
0: Princess.
1: Oh, orang Kedah
0: kat
1: tak ada.
0: Kat sini pun ada Princess. Ada. Princess Suraya. Dan okay, lagi. Apa lagi lah? Kalau tadi... apa kata mak-mak lah kan. Kalau macam ayah-ayah pula macam mana lah?
1: Ayah-ayah?
0: Saya kalau macam saya, ayah saya sebab dia pendiam. Jadi saya tak ada pengalaman yang macam tu.
1: Tapi memang ayah-ayah memang dia tak cakap banyak tau. Ayah-ayah cuma dia cakap, ha, dengar kata mak hang. Macam tu.
0: Tapi ayah saya tau.
1: Ayah cuma tengok macam tengok
0: dia macam dia memang senyap lah. Memang
1: tak cakap banyak.
0: Seumur hidup saya lah, saya tak pernah apa orang kata bercakap sebagai ayah dan anak macam tu. So kita tak pernah ada yang bonding yang macam tu lah.
1: Faham. Kan orang dulu-dulu dia berbeza tau. Bukanlah sebab dia tak mau cakap tu dia tak sayang dok.
0: Betul. Dia tak tunjuk.
1: Dia tak tunjuk sebenarnya ayah-ayah ni.
0: Macam ada setengah tu kan mungkin kata ingat ayah ni cok duit ke.
1: Betul.
0: Tapi kalau saya sebab memang saya tak memang tak ada lah. Mostly ayah saya memang dia senyap. And then bila macam kita orang bila kami buat perangai ke apa, dia memang akan menjadi ganas lah. Dia akan menjadi super hug. Memang naik dia. Sebab rumah kami 2 tingkat kan. So dia naik memang kenalah sorang-sorang. Tali pinggang ke, paik getah ke, apa hantuk kepala ke, macam-macam
1: ke.
0: Lah
1: hangar.
0: Betul lah. Bila takut tu menyorok tau dalam tandas. Tak keluar-keluar. Sampai tertidur pun ada. Punya takut nak keluar.
1: Betul lah. Budak-budak dulu-dulu selalu tertidur bawah katil kan.
0: Ya, betul.
1: Sebab saya menyorok takut kena marah.
0: Ya, dia sebenarnya tak, dia sebenarnya yang menyorok bawah katil tu sebab kita rasa macam dia tak boleh masuk
1: kan.
0: Kan orang tua-tua macam okay, kita ialah kita kecil kan.
1: Kecil.
0: Satu saat dah masuk buah katil.
1: Lepas tu dia terlena dalam tu. Duduklah sampai ke malam. Orang cari tak jumpa.
0: Betul. Bila, turun balik bila panggil makan lah.
1: Betul. Kan?
0: Bila panggil makan tu dia datang lah.
1: Waktu makan pandai dia turun.
0: Betul. Sama juga kalau lari daripada rumah.
1: Zaman dulu-dulu selalu nasib nak lari dari rumah.
0: Betul. Kalau saya pun saya suka lari daripada rumah. Tapi bila macam petang tu dah lapar kan. Balik juga makan. Lepas tu mengacuk balik.
1: Sejauh mana awak berlari?
0: Itulah. Dia macam yelah, zaman tu kan kita larilah. Nak lari daripada
1: rumah. Kononnya merajuk lah.
0: Kononnya nak lari daripada rumah lah.
1: Kan, merajuk lah kononnya.
0: Tapi tak boleh. Bila lapar tu dia tetap akan balik.
1: Baru dia tahu. Baru tahu kan. Mak-mak ayat mak-mak dulu baru tahu kan.
0: Kat sini macam tu lah.
1: Kan. Macam tu lah. Dia tak lari ke mana. Kalau dia lari pun.
0: Betul. Dia kalau apa orang kata. Sebab tu lah kalau macam Mak Saleh dia kata Asian mother lah, macam tu lah. Kan. Asian mom. Maknanya semua mak-mak Asia ni tak kira lah Malaysia ke Indonesia ke Thailand ke. Rasanya dia punya perangai tu, dia punya cara tu mungkin lebih kurang je. Sebab macam kita kat Langkawi ni kan, kita banyak tengok pelancong-pelancong kan.
1: Betul.
0: Macam tak ada pula macam tu.
1: Saya lah tu. Okay, lagu.
0: Jom kita layan dulu ini. Dah Matahari, Hafiz.
1: Matahari?

0: Tahukah anda, Brazil kekal satu-satunya negara yang tidak pernah gagal layak ke Piala Dunia sejak kejohanan pertama pada tahun 1930.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.
2: Ceria pagi.
3: Ya, kembali dalam ceria pagi hari ini.
4: Depa kata, terkejutlah dengar Hafiz suara keluar pagi. Jadual dah tukar ke? Dah tukar dah guys.
3: Tak boleh. Mana boleh.
4: Kita dah tukar dah.
3: Ya, itulah. Kadang bila kita dah terlalu, apa orang kata, asyik petang kan. Dia sekali-sekali tu, bila dia kena pagi tu, dia macam ting-tong sikit lah.
4: Kan, dia macam keliru.
3: Betul.
4: Macam tu.
3: Macam, lepas tu dia jadi blank tau. Macam nak main lagu apa ni kan.
4: Maklumlah petang-petang kan pasang lagu lama-lama kan. Petang-petang tu untuk orang lama pasang lagu lama.
3: Ya betul. Tapi tak juga sebab kita petang kita ada ekspresi kenangan tu.
4: Silakan.
3: Daripada pukul 5 sampai pukul 7. Tapi untuk hari Ahad, pukul 5 sampai pukul 6 kita ada Zindagi. Dan pukul 6 sampai pukul 7 kita ada ekspresi kenangan.
4: Ya betul.
3: Tapi itulah ada jugalah yang duk minta lagu-lagu lama, lagu-lagu
4: yang tak kenangan.
3: Lagu-lagu yang tak kenangan waktu apa masa Zindagi. Yang kita ni dah lah ada sejam je nak main lagu-lagu Hindustan.
4: Sabar-sabar kan. Hafiz ni mula perasaan ke? Itulah orang lelaki ni tengok. Dia mula perasaan
3: dia betul. Dia orang lelaki. Macam inilah sebab okay, kita nak cakap pasal topik kita hari ni, iaitu ayat mak ayah hampa yang paling ikonik. Nak cakap lah juga sikit. Ada setengah-setengah bapa-bapa, ayah-ayah kan. Dia senyap kan. Betul. Macam kita cakap tadi, ada yang jenis senyap apa semua. Tapi saya takkan senyap saya bukan seorang ayah yang macam tu.
4: Dia bukan seorang ayah yang penyenyap ya. Dia tidak penyenyap ya.
3: Betul, saya lah yang akan menguasai dalam rumah tu.
4: Ya Allah.
3: Saya akan tundukkan semua orang dalam rumah tu.
4: Ya Allah, dengar tu. Dengar tu, saya akan pergi tanya kepada beliau yang seorang lagi lah. Benar ke? Kan dia balik rumah dia diam je. Di sini dia kemain kan.
3: Itulah. Tapi okay, apa lagi Ayat yang selalu kita dengar lah
4: kan, yang mak ayah selalu cakap kan. Dulu kalau orang Kedah ni, ambil sekejap lagi mak buang. Macam tu lah. Selalu yang cakap mak buang, semua mak buang.
3: Ugut lah. Jenis spesies-spesies mak-mak Asia ni spesies. Memang suka mengugut kan.
4: Tapi dia ugut-ugut pun dia tak buat pun benarnya.
3: Yelah, dah beli pakai duit kot. Takkan nak buang.
4: Mak sayang.
3: Sama juga kalau macam kita panjat pokok kan. Panjat lagi. Kita pun macam bila dengar panjat lagi tu, takutlah.
4: Tak ada. Saya panjat lagi. Itulah. Don't climb baby. Macam tu.
3: Ada setengah kalau mak-mak kalau macam dekat sana.
4: Sana mana tu?
3: Dekat Pantai Timur lah.
4: Pahang.
3: Tak kisahlah Pahang ke Terengganu.
4: Kelantan ke kan kita.
3: Panjat lagi. Super beruk. Panjat lagi. Betul. Bukan mak saya sahaja. Tapi kawan-kawan dia pun macam tu.
4: Tak jadilah nak panjat. Tak maulah panjat sekejap lagi. Kata orang kata saya macam tu pula.
3: Lepas tu bila dah lama-lama, bila macam dah makin dewasa, kita pun dah jadi macam kawan-kawan dia orang jugalah. Membawang-membawang juga kan.
4: Rakan bawang.
3: Betul. So bila kawan-kawan mak saya datang pun macam, pergi datanglah tu. Adalah tu nak membawang tu. Gitu. Tapi bila dah lama-lama tu, orang kata itulah dia dah jadi macam geng-geng lah.
4: Betul-betul. Dulu kan kalau macam mak-mak membawang kan. Macam kalau budak-budak dia saja duk pergi tok lingo nak dengar. Nanti dia kena marah.
3: Betul.
4: Ha, tu baik nak dengar orang sembang lah tu. Boy, besok.
3: Ha, orang tengah bercakap dia pun sibuk juga nak bercakap. Ha, tapi bila kita dah tua, dah kan? Sekolah menengah lah selalunya.
4: Betul-betul. Kita dah cerdik sikit lah.
3: Kita dah cerdik sikit. Bila orang datang tu, kita pun macam lagi masuk
4: bilik. Pilih aja jauh malu kan?
3: Tak kisahlah. Walaupun jantan, tak kira. Ha, lari juga masuk bilik.
4: Laki ke perempuan ke memang kita... Yelah, malu kot kan orang. Kita pun sedak diri lah. Orang nak sembang, tuan-tuan nak sembang.
3: Dia kadang-kadang waktu tu lah peluang kita nak me time juga sebenarnya.
4: Me time kan? Betul tu.
3: Kadang bila tak datang, bila yang kawan-kawan mak ni dia tak datang, kita pun macam rindu lah juga. Macam okay. Mana lah dia orang ni tak datang pula hari ni
4: mana
3: kan.
4: Mana makcik belah tu. Mana Kak Tipah tu?
3: Itulah. Okey. Apa lagi ah? Kalau untuk ayat-ayat ikonik ayah tu macam mana? Apa lagi?
4: Itulah. Kan? Itulah. Ayah kan tak cakap banyak. Ayah kan paling kuat dia. Dia macam jegi-jegi mata je. Tu je ikonik dia.
3: Ada setengah tu dia macam... ayah dulu jalan kaki je pergi sekolah.
4: Kan? Memang lah.
3: Kadang macam kita ni berialah, menangis-nangis, tantrum lah, suruh beli basikal apa semua kan. Sebab yalah ada kawan-kawan tengok,
4: kawan-kawan ada basikal,
3: kita tengok, kita pun nak juga. Tapi,
4: tapi kita tak faham.
3: Masa tu kita tak faham, kita cuma nak je. Tapi kita tak tahu lagi mak ayah kita mampu ke. Ataupun
4: boleh beli ke, ada duit ke, tak ada
3: keperluan lain ke apa ke kan. Kita nak juga. Dia keluarlah ayat macam tu. Ayah dulu jalan kaki je pergi sekolah.
4: Tak gaduh pun.
3: Sekolah depan
4: ni.
3: Tu pun nak naik basikal.
4: Tu pun nak kena orang hantar. Tak hantar tak mau pi. Macam tu.
3: Betul. Tapi kalau macam saya dulu, kebanyakannya saya jalan kaki lah.
4: Bagus lah awak. Betul awak dalam.
3: Bagus.
4: Betul awak nampak fit.
3: Betul, sebab tu saya tak kisah jalan kaki jauh-jauh. Gitu. Belajar daripada pengalaman hidup.
4: Saya pun saya jalan juga jalan kaki dari dapur ke bilik, ruang tamu ke dapur.
3: Kalau macam mak saya pula, dia kata apa? Mak dulu jalan kaki je ikut sawah bendang apa, ikut sawah padi tu, ikut
4: kan segala pokok getah bukit, lah, hutan kan. Pokok getah bendang apa lagi, pokok pelam,
3: apa
4: sawit.
3: Lepas tu kita pun tanyalah balik, tak ada pula ular-ular waktu tu, harimau ke apa ke. Dia macam kan? Dia jadi apa, daripada marah tu dia jadi tak marah pula.
4: Tapi sebenarnya ada je kan.
3: Ada ke?
4: Ada. Saya pernah jumpa. Saya pernah jumpa macam ni, warna hitam.
3: Ular lah. Kalau rimau?
4: Tak pernah lah.
3: Tak pernah lah. Mungkin setengah tempat je lah kot.
4: Kan. Macam kampung bendang-bendang tu tak ada lah rimau. Cuba rimau keluar belah sawah padi tu, dah kenapa?
3: Rimau sesak.
4: Sesak sangat tu.
3: Okey, apa lagi ya? Apa lagi yang menarik sebenarnya?
4: Banyak lagi yang menarik, Pi.
3: Jadi sebenarnya kalau kita nak membawang pasal mak ayah ni, memang tak pernah habis sebenarnya.
4: Kita kena jemput mak ayah lah.
3: Betul. kena jemput. Tak payahlah jemput. Depan saya ni pun mak.
4: Dia ayah dulu-dulu dengan mak dulu-dulu lain, Pi.
3: Ya, yeah. Tapi macam kalau macam saya lah pula kan. Okay, sebagai ayah. Yang mempunyai anak autism lain.
4: Yelah. Awak lain
3: sikit
4: lah.
3: Totally lain.
4: Betul-betul sangat berbeza
3: kita
4: dengan kami.
3: Kita punya layanan anak tu memang berbeza lah dengan kan. Orang yang anak normal.
4: Betul, faham-faham. Dia kena perhatian lebih lah.
3: Dia kalau ya. Anak-anak OKU mostly lah. Kalau macam yang ada tak kisahlah apa-apa jenis OKU pun. Dia akan bercakap kuat. Sebab anak-anak OKU ni dia macam tak ada fokus. So bila kita kena cakap kuat
4: kena
3: cakap. Sebab
4: kuat.
3: Tu cikgu-cikgu pun dia mengajar, dia akan guna suara yang kuat supaya budak tu boleh fokus.
4: Dia nak menarik perhatian lah supaya fokus kat dia.
3: Betul.
4: Bukanlah macam nak marah.
3: Betul. Tapi kalau jenis orang tak faham, dia akan nampak macam kita ni mendera lah.
4: Macam kasar lah. Apa ni kasar
3: lah.
4: Dengan anak-anak istimewa
3: betul
4: ni?
3: Betul. Kita pun mula-mula macam tak faham lah pergi sekolah kan. Kenapalah cikgu-cikgu PPKI ni suka jerit-jerit kan? Tapi memang betul. Sebab Sebab mereka punya fokus tu berlainan.
4: Berlainan macam budak-budak.
3: Jadi supaya bila kita cakap kuat, dia akan terus terfokus dekat suara kita ataupun arahan kita ataupun kita punya teguran apa semua tu lah.
4: Yes.
3: Ya, itulah dia. Ha, topik hari ini. Ada lagi ke topik lain?
4: Ada lah. Nanti minggu depan lah. Topik lain. Lagu apa lepas ni, Apik?
3: Lagu apa? Lagunya sempena dengan mak ayah ni lah. Topik kita mak ayah ni.
4: Jadi?
3: Kita lain lah dulu. Lagu Hujan Bila Aku Sudah Tiada.
4: Sedihnya.
3: Ya Allah, sedihnya bila dah tak ada nanti kan.
4: Bila tak ada barulah orang ingat kan.
3: Jadi kena feel lah lagu ni. Layan dulu Langkawi FM ya. Untukmu.

0: ayah nak beli anak pokok cili dan sawi. Ingat petang ni nak ajak ibu dan Hakim tanam pokok dekat belakang rumah kita. Nak tak?
1: Wah, seronok tu. Bolehlah lepas ni kita makan hasil tanaman kita sendiri pula. Tak payahlah kita beli dekat pasar lagi.
2: Bagus cadangan abang tu. Dapatlah kita berbudi pada tanah pula lepas ni. Kurang-kurang kita dapat jimat duit untuk beli sayur-sayur ni.
0: Alhamdulillah, ayah memang dah lama niat nak tanam pokok ni. Cuma tak ada masa. Alang-alang ayah dah pencen ni. Bolehlah ayah berbakti pada tanah. Dapat juga hasilnya.
2: Tak rugi kita berbudi pada tanah ni. Hasilnya nanti kita boleh makan. Selain tu juga, kita boleh sedekah kat jiran-jiran. Dapat juga kita pahala bersedekah.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Barani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam berita semasa Langkawi FM. Hubungan Malaysia dan Australia dalam sektor industri strategik terus diperkukuh menerusi kerjasama antara syarikat tempatan Webster Defence Industry Senen Berhad dengan syarikat aerokasa dan teknologi pertahanan Australia Rocket Technology International. Kerjasama itu bakal dimenterai dalam satu majlis di Pusat Konvensyen Kebangsaan Canberra yang turut disaksikan wakil kerajaan dan industri dari kedua-dua negara. Majlis itu akan dihadiri Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin bersama pengarah urusan kumpulan The Webster's Group Tan Sri Dr. Syed Azman Syed Ibrahim, wakil kerajaan serta pemain industri dari Malaysia dan Australia. Kerjasama berkenaan melibatkan penerokaan bidang penyelidikan dan pembangunan latihan teknikal, pembangunan modal insan serta program pemindahan pengetahuan dalam sektor aeroangkasa dan teknologi pertahanan. Kedua-dua pihak juga akan meneliti peluang kerjasama dalam industri pengajian tinggi dan industri bagi menyokong pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Tentera Darat Malaysia TDM mengesahkan berlakunya insiden kemalangan semasa latihan peningkatan tempur LPT di lapang sasar Kem Hobart di Gurun. TDM dalam kenyataan berkata insiden itu membabitkan dua anggota dari Batalion ke-4 Regiment Ranger Diraja iaitu Sarjan Muhammad Firdaus Cik Shaharudin dan Corporal Felix Anak Francis. Katanya kejadian itu berlaku ketika sesi latihan tembakan sedang dijalankan apabila senjata yang dikendalikan oleh kedua-dua anggota tersangkut dan tidak meletup. Kedua-dua anggota terbabit melaksanakan tindakan segera mengikut prosedur keselamatan telah ditetapkan bagi menangani situasi berkenaan. Bagaimanapun, letupan berlaku secara tiba-tiba mengakibatkan kedua-dua anggota mengalami kecederaan di bahagian kaki akibat terkena serpihan. Kedua-dua anggota diberikan rawatan kecemasan awal di lokasi kejadian oleh pegawai perbuatan pasukan sebelum dikejarkan ke Hospital Sik untuk rawatan lanjut. TDM ingin maklumkan bahawa keadaan semasa kedua-dua anggota adalah stabil.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Sementara itu, TDM menubuhkan lembaga siasatan bagi menyiasat punca sebenar insiden secara terperinci dan menyeluruh. Lapang sasar itu juga telah ditutup sementara waktu bagi membolehkan proses siasatan berjalan lancar. TDM memandang serius terhadap insiden tersebut dan akan memastikan aspek keselamatan serta prosedur operasi standard SOP latihan sentiasa diutamakan. Media sebelum ini melaporkan dua anggota tentera cedera di bahagian kaki akibat terkena serpihan objek yang melantun ketika melakukan latihan senjata berat di Ken Hobart pada Isnin. Jabatan Immigration Malaysia JIM Negeri Kedah menghantar pulang 38 pendatang asing tanpa izin parti warga Thailand ke negara asal melalui Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam semalam. Operasi penghantaran semula diketuai oleh penolong pengarah Immigration Adam Hamidi Aulia Muhammad Imran dengan bantuan 6 pegawai lain-lain pangkat. JIM Negeri Kedah dalam kenyataan maklumkan kesemua parti terbabit terdiri pada 22 lelaki, 13 wanita, seorang kanak-kanak lelaki dan dua kanak-kanak wanita perempuan. Menurut kenyataan itu, mereka sebelum ini ditahan di Depoh Immigration Belatik Sik sebelum selesai menjalani hukuman yang diputuskan mengikut undang-undang. Seramai 250 pelajar tingkatan 4 dari sekolah-sekolah sekitar Langkawi menyertai program pembangunan modal insan Mahil Algebra Sekolah-Sekolah Menengah Langkawi tahun 2026. Program anjuran Lembaga Pembangunan Langkawi LADA itu dengan kerjasama strategik Pejabat Pendidikan Daerah Langkawi. Menerusi satu hantaran di Facebook rasmi LADA menjelaskan program tersebut merupakan sebahagian daripada komitmen berterusan dalam memperkasa pembangunan modal insan melalui peningkatan kecemerlangan akademik generasi muda sebagai pemangkin kepada pembangunan sosial ekonomi Langkawi pada masa hadapan. Sesi pembelajaran interaktif dikendalikan oleh Cikgu Syahrin Zikri iaitu seorang pendidik matematik dan motivator pendidik terkenal. Inisiatif tersebut diharap dapat membantu pelajar menguasai konsep matematik dengan lebih berkesan, meningkatkan motivasi untuk terus sebelang serta melahirkan generasi yang berilmu, berdaya saing dan bersedia menghadapi cabaran pada masa depan. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ceria Pagi.
1: Ya, ceria pagi bersama dengan saya Hafiz hari ini sampai pukul 11 pagi nanti. Dan sekarang kita masuk segmen 15 minit pada setiap hari Rabu, minggu kedua dan minggu keempat bersama dengan PKD. Dan hari ini saya berpeluang bersama dengan Puan Nur Elina binti Muhammad Nawawi, Pegawai Pendidikan Kesihatan Wellness Hub Langkawi. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam.
1: Tu dia. Yang mana yang nak tengok Puan Nur Elina boleh pergi ke TikTok Live Langkawi FM. Okey Puan. Kita hari ini kita nak bercakap pasal topik pakat mai hari terbuka Wellness Hub Langkawi, betul ke?
2: Betul.
1: Betul. Tapi sebelum kita masuk ke topik tu, kita nak interview lah sikit.
2: Boleh.
1: Puan dah berapa lama dekat Langkawi ni? Sebab kita baru sebenarnya kita baru jumpa.
2: Betul,
1: mungkin sebelum ni Puan dengan DJ-DJ lain.
2: Betul.
1: Berapa lama dah Puan dekat sini?
2: Di Langkawi 1 tahun 8 bulan lah ni.
1: Nak menghampiri
2: 2 tahun lah. Sudah tak sedar kan?
1: Dah habis pusing lah Langkawi ni.
2: Ibarat Wellness Hub tu daripada tak berlampu sampai dah orang datang dah.
1: Macam-macam itu, kan betul, macam-macam itu. Promosi Wellness Hub. Dan Puan, saya nak tanyalah, bila hari terbuka Wellness Hub ni yang akan dilaksanakan dan sebenarnya dia sempena apa sebenarnya?
2: Untuk makluman, hari terbuka sebenarnya dia bermaksud kita buat di waktu Wellness Hub tu tak buka. Jadi untuk Wellness Hub Langkawi, waktu yang dia tak beroperasi adalah pada hari Minggu dan cuti umum, 11 pagi, sebab kita buka setiap hari. Jadi hari yang tak buka tak lelap sebelum 5 petang lah.
1: Sebelum 5 petang.
2: Okey, hari terbuka Wellness Hub Langkawi, dia tahun ini kita buat pada 5 Julai, itu hari Ahad ni. Dan kali ini lebih istimewa lah berbanding tahun pertama kami buat tahun lepas, sebab dia bersekali dengan perasmian bangunan Wellness Hub itu oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan.
1: Bangunan barulah, bangunan sendiri.
2: Kalau sebelum ni, sebelum ni dia adalah tapak lama, dia naik taraf dari unit promosi. Kita tambah fasiliti iaitu Wellness Hub Langkawi tu.
1: Itu memang akan menjadi semakin special lah pada tahun ni. Sebab dia apa sekali dengan kita nak masuk ke bangunan baru tu kan.
2: Dia nak kata bangunan baru sebab dia naik taraf. Tapi kita kata menghargailah pada orang-orang yang pernah awal-awal datang ketika untuk Langkawi sendiri. Sebab Wellness Hub Langkawi taklah yang paling baru lah untuk negeri Kedah.
1: Okey Puan. Apa aktiviti yang, yalah sebab tahun ni dia special. Mungkin apa aktiviti yang lebih menarik ke? Yang ada pada hari terbuka tu.
2: Hari terbuka tu yang menarik adalah kita buka kepada semua orang. Yang mana kita bawakan perkhidmatan-perkhidmatan Wellness Hub yang memang dah sedia ada di situ. Tetapi bila kita kata hari terbuka, jadi orang boleh datanglah waktu yang mana sebelum ni mereka suka nak datang kan. Contoh hujung minggu mungkin sibuk, ataupun hari bekerja mungkin dia bekerja. Jadi kita buka waktu tu perkhidmatan dan skala besar. Dan istimewa juga hari tu dia tidaklah semata-mata perkhidmatan. Kita selitkan juga program-program yang menghimpunkan orang ramai lah. Kita ada fun walk. Kalau perasan, kita ada buat iklan Langkah Masuri Fun Walk. Nama catchy sikit Langkawi kan. Kira kita nak menekankan elemen berjalan kaki ni adalah salah satu amalan hidup sihat. Lepas tu kita ada juga fun robik. Kita tahu aktiviti kecergasan kan adalah satu ni yang orang suka. Kita juga ada aerobaton. Kira hari tu sebut hari adalah hari untuk membakar kalori lah.
1: Memang hari yang menari-nari, hari berjalan, hari exercise, melompat semua kan, hari exercise.
2: So beramai-ramai ni mungkin vibe dia lain. Mana kan aktiviti keluargaan. Okey, itu bukan itu sahaja. Jadi masa ni lah akan tengok semua perkhidmatan dikeluarkan di kita kata compounding bangunan tersebut.
1: Mungkin lepas ni Puan, saya cadangkan kita buat pula fun walk tu sambil senam robik. Dia orang berjalan tu sambil sambil melompat-lompat.
2: Mungkin boleh kita buat koreograf sambil bergerak kan.
1: Walaupun dia sebenarnya fun walk ni dia bukanlah panjang kan.
2: Betul.
1: Tapi kita perlu bergerak. So sambil bergerak, jangan bergerak je melenggang-lenggang kan. Kita buat juga exercise sikit.
2: Terima kasih untuk idea lah. Sebabnya kita sentiasa kena laksanakan apa tersebut lah.
1: Betul. Baik Puan, kita berehat dulu sekejap. Kita banyak lagi kita nak tanya. Dan orang luar pun nak tahu lagi apa Wellness Hub dekat Langkawi ni ada kan. So kita berehat dulu, kita jumpa lagi sebentar lagi. Langkawi FM, ya untukmu.

0: Ceria Pagi.
1: Iya, Ceria Pagi bersama saya lagi Hafiz dan juga Puan Nur Elina binti Muhammad Nawawi, Pegawai Pendidikan Kesihatan Wellness Hub Langkawi. Dan hari ini kita bercakap pasal pakat Mai Hari Terbuka Wellness Hub Langkawi. Ha, Puan, sebelum kita ke depan jauh lagi kan, untuk mungkinlah ada orang yang tak tahu macam saya ni, tak tahu Wellness Hub ni apa dia, Puan. Boleh tak Puan ceritalah sikit apa kita nak dapatlah gambaran sebenarnya Wellness Hub ni macam mana?
2: Okay, Wellness Hub ni dia adalah kita kata pusat senti lah untuk individu mendapatkan maklumat serta bagaimana mengamalkan cara hidup sihat. Kira bahasa, kita kata bahasa mudah lah selalu bila kita terangkan pada orang ramai. Kalau kita ada masalah kesihatan, kita pergi klinik. Tapi kalau kita nak cari hidup sihat, kita datang Wellness Hub. Dia bukan setakat kita memberi pendidikan seperti berkata begini. Dia juga kita sediakan fasiliti ataupun alat lah. Sebagai contoh, kita ada buat saringan asas kesihatan, cek gula, tekanan darah. Kita ada buat ujian analisa komposisi tubuh badan yang kita timbang berat, dan dalam tu boleh bagi tahu apa yang ada dalam badan kita. Dia bukan sekadar angka lah.
1: Okay. Macam kita boleh tahulah gula,
2: lemak, protein, otot. Jadi bila bab kesihatan ni, kita tak boleh nak fokus semua kadang-kadang kan. Jadi dengan ujian-ujian sebegitu, saringan sebegitu, mungkin boleh membantu individu tersebut lah untuk membuat keputusan memilih apa yang terbaik untuk diri dia. Lepas tu kita ada pusat kecergasan, bahasa mudah tu panggil mini gym lah. Jadi maksudnya kita nak cakap kita sediakan fasiliti tersebut, tinggal orang pilih dan datang untuk laksanakan aktiviti.
1: Maknanya orang nak workout tak payahlah pergi gym luar, boleh pergi Wellness Hub.
2: Wellness Hub boleh
1: kan. Okey, kita dah tahulah semua sedikit aktiviti-aktiviti ataupun apa facilities lah yang Wellness Hub dah sediakan. Kita nak tanyalah pula, Puan, dah ada macam-macam facilities, macam-macam aktiviti perkhidmatan tu, berapa bayaran dia, Puan?
2: Okey, berapa bayaran ya? Kalau dari segi non monetary value tu tak ada nilai lah, sebab semua orang berkorban untuk aktiviti kan. Tapi dari segi RM macam ringgit Malaysia, alhamdulillah kita tak ada lagi fee and charge setakat ni. Belum lagi
1: menarik.
2: Di peringkat atasan, maksudnya percuma lah.
1: Percuma,
2: ya, dia percuma untuk rakyat Malaysia datanglah perkhidmatan ini kan. Kita sediakan memang untuk kita kata kesejahteraan rakyat Malaysia.
1: Bagus tu, dia free tu. Percuma ni dia bukan kita dapat saja menggunakan facilities ataupun tu, kita dapat lagi info-info pendidikan, education untuk macam mana kita nak jadi sihat.
2: Betul.
1: Macam mana kita nak mengamalkan gaya hidup yang betul lah. Dia termasuk sekali dengan pemakanan apa ke?
2: Kita ada taklimat. Maksudnya kita ada perkongsian, contoh konsultansi. Bila dia buat satu saringan tu, kita dapati ada bacaan lah yang normal. Sama ada normal atau tidak, kita akan advise. Sebagai contoh, okay, lemak lebih hampir separuh daripada badan orang, adalah lemak sahaja.
1: Lemak sahaja.
2: Jadi kita akan kongsikanlah tips-tips nak buat, contohnya pemakanan seimbang. Kadang-kadang konsultasi tu ataupun kita kata perbualan, two-way communication ni, dia boleh menggerakkan hati individu untuk melakukan sesuatu.
1: Betul tu. Dia sebenarnya kadang kita perlukan orang lain untuk bagi semangat dekat kita.
2: Betul.
1: Kan? Lepas tu kalau malu-malu segan-segan nak pergi workout dekat Wellness Hub ni, boleh je ajak kawan-kawan, ajak orang kampung, betul kan?
2: Betul, betul.
1: Dia terhad, dia ada tak macam terhad kepada umur ke, ataupun orang tu kena sakit ke, ataupun siapa-siapa je?
2: Siapa-siapa je boleh datang. Okey, cuma pendaftaran pelanggan dia adalah kita 18 tahun ke atas lah. Cuma kalau ada ibu bapa yang nak bawa anak, boleh, kita tak apa, kita tak halang lah. Misalnya kita ada aktiviti yang boleh budak-budak dibuat. Contohnya kita ada aktiviti ala-ala Kids Corner lah. Sebabnya budak-budak tak boleh main alat gym untuk keselamatan kan. Tetapi kita ada ruang lah untuk budak-budak ni melakukan aktiviti.
1: Maknanya tak ada alasan lagi untuk mak-mak dekat luar tu macam susah nak bawa anak kan.
2: Betul.
1: Maknanya pergi Wellness Hub ni kita sediakan juga tempat untuk apa?
2: Ada ruang.
1: Ada ruang untuk menyimpan anak-anak.
2: Ada, boleh bersama kan. Kadang-kadang anak-anak ni perlu tengok bagaimana struggle-nya kita untuk menjaga kesihatan.
1: Betul. Kan? Okey, Puan. Kita nak bercakap balik pasal Hari Terbuka Wellness Hub ni. Dia daripada pukul berapa sampai pukul berapa?
2: Okey, kita bermula seawal 7 pagi aktiviti. Tapi kaunter pendaftaran dah buka 6.45.
1: Awal.
2: Sebabnya kita ada fun walk langkah masuri tersebut. kita akan lakukan aktiviti fun walk 3.5 km. Okey, bagi anda yang mungkin tidak berkesempatan nak daftar awal hari tu sebabnya apa link tutup penuh kan. Jadi sebab menangkan kita menghargai orang yang nak datang. Jadi anda yang berminat boleh datang walk in. Tapi untuk fun walk datang pagilah. Sebab lepas habis sesi fun walk tersebut, kita ada sesi aerobaton. Nanti boleh tengok dekat laman web Facebook dan TikTok Wellness Out Langkawi. Dekat situ kita blast lah infografik tentang program.

0: Dan kita buka sehingga 5 petang.
1: Maknanya
0: Dan
1: untuk hari tu daripada 6.45 pagi fun walk tu sampai 5.30 petang. Ah, 5 petang.
0: Hari terbuka dan petang tu kita ada pertandingan karaoke santai.
1: Orang
0: kata nampak
1: ui,
0: macam
1: ni
0: pertandingan karaoke kan. Tapi kita pun tak nafikan aktiviti-aktiviti sebegitu sebenarnya dia adalah salah satu sokongan kesejahteraan kesihatan. Kadang-kadang individu ni dia unik.
1: Betul.
0: Kegembiraan dia, apa motivasi diri untuk dia rasa seronok dengan keluarga tu dia unik. Pelbagai kan waktu kita ada elemen semua yang aktiviti yang kita best-best kan semua dia ada elemen kesihatan.
1: Betul, maknanya bukan orang kata pergi sana macam bosan lah macam nak buat apa kan. Ada sebenarnya banyak aktiviti-aktiviti menarik. Banyak. Siapa sangka ada pertandingan karaoke pun kan. Mungkin dengan karaoke tu boleh membuatkan kita lebih sihat, siapa tahu.
0: Healing stress ke, kita mana nak tahu kan. Itulah orang kata apa, hashtag wellness hub. Kita memang nak orang happy datang.
1: Baik Puan, kat mana kita boleh dapatkan maklumat lanjut sama ada dengan untuk program ni ataupun maklumat lanjut mengenai wellness hub tu sendiri dekat Langkawi ni?
0: Okay, jika media sosial wellness hub sendiri, wellness hub Langkawi, kita ada Facebook dan akaun TikTok. Dan kita juga ada jabatan yang menjaga lah, iaitu Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi. Okey, kalau Facebook Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi dan TikTok PKD Langkawi, dan dia sambungan juga kepada Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, sebab Jabatan Kesihatan Negeri Kedah juga mempromosikanlah orang kata apa, agensi-agensi di bawah tanggungjawab mereka. Jadi boleh tengok di laman web rasmi utama akaun media sosial rasmi agensi-agensi ini, terkongsikanlah. Lepas tu selebihnya memang dari mulut ke mulut lah. Saya bagi contoh pendaftaran Langkah Mahasuri Fun Walk tu, kita belas kali je. Yang mana kita masa tu di Facebook dan juga di grup klien Wellness Hub, rupanya tercepat tersebar. Yang mana beberapa hari selepas iklan tu, saya pergi buat promosi orang kata apa, program penjagaan kesihatan di satu tempat. Bila orang nampak saya, bila kita promote, kita bagi tahu tentang Wellness Hub, klien kata, oh Puan, saya dah daftar ni. Lepas tu kawan sebelah, daftar apa? Jadi kira Langkawi ni dia, masyarakat dia seronok.
1: Betul, dia cepat. Dia cepat tersebar apa-apa pun. Dia tak kira accident ke apa ke, memang sangat cepat tersebar. Tapi betul, fun walk ni dia memang sebenarnya aktiviti yang sangat menarik untuk menarik orang datang apa semua kan. Ada fun walk, Puan jangan risau, mesti ramai, confirm.
0: InsyaAllah. Setakat ni kita mengakui perkara tersebut masih lagi ada lah dan kita teruskan.
1: InsyaAllah, saya pun macam itulah Puan. Harapan Puan untuk hari terbuka Wellness Hub Langkawi ni, dan juga harapan Puan sendirilah supaya orang ramai datang ke apa ke untuk Wellness Hub ni.
0: Okay, harapan saya mengharapkan semua orang yang datang ke Wellness Hub Langkawi pada hari tersebut, hari terbuka, enjoy lah orang kata apa, pengalaman-pengalaman, lakukanlah semua aktiviti semua kan. Ramai datang tu of course lah harapan kita. Dan untuk Wellness Hub tu sendiri, saya mengharapkan agar semua orang boleh sentiasa mendapatkan manfaat yang ada lah. Kami cuba bagi yang terbaik agar objektif wujudnya Wellness Hub tu sendiri dapat dicapai. Dan kesempatan ini jugalah saya nak zahirkan rasa terima kasih, menghargai kepada klien-klien, kepada orang yang pernah datang Wellness Hub Langkawi, kepada Langkawi FM sendiri. Saya akui siri-siri saya mempromosikan tu, saya tidak menafikan ada peningkatan. Orang datang ke Wellness Hub, orang Langkawi dah semakin ramai tahu. Ada yang datang hari-hari, ada yang datang berulang, ada yang datang sekali je pun tak ada masalah. Sekurang-kurangnya kita dah sampaikan mesej yang perlu orang tahu.
1: Tapi Puan, untuk orang-orang yang macam saya ni lah, yang belum sampai lagi ke Wellness Hub ni, kat mana Puan location dia? Kita duk cerita aktiviti menarik lah, itulah free apa semua, tapi tak tahu dia kat mana location, kat mana lokasi dia ni?
0: Okay, Wellness Hub dia terletak di mungkin pada Mat Sirat. Okay, kalau benchmark yang mudah kita nak tengok adalah di bulatan airport tu.
1: Airport tu,
0: ada taman permainan. Okay, depan tu je. Maksudnya kalau kata bangunan, dia adalah bersebelahan dengan Dewan Shifa. Dan dia juga adalah dalam compounding kuartus kaki tangan klinik kesihatan Padang Mat Sirat.
1: Kuartus kaki tangan Padang Mat Sirat. Jadi kalau kita macam nak search location tu, kita nak type apa pun?
0: Boleh search Wellness Hub Langkawi, boleh search Dewan Shifa lah mudah, sebabnya orang lokal dia tahu Dewan Shifa.
1: Dewan Shifa. menarik-menarik. Yeah. Baik, ha, kepada anda semua pendengar Langkawi FM ataupun

0: Nah, yang sedang menonton TikTok live Langkawi FM, jangan lupa untuk pergi ke hari terbuka tu, dan bukan saja hari terbuka, hari-hari tak terbuka pun boleh pergi, hari-hari kena pergi.
1: Hari-hari buka sebenarnya. Yeah.
0: hari-hari buka. Dia bukan ada hari terbuka saja, hari-hari memang buka. Jadi jangan lepaskan peluang untuk kita apa orang kata, dapatkanlah maklumat tentang kesihatan, education tentang inilah apa, untuk gaya hidup sehat. Betul. Kan, sambil-sambil tu kita boleh healing juga kan, bukan setakat me time dekat tepi-tepi pantai je puan, kita boleh me time juga dekat wellness hub.
1: Betul.
0: Kan, baik boleh. Puan, insyaAllah puan, kita jumpa lagi di kemudian. Dan mungkin ni kali ke berapa puan?
1: Kalau puan saya datang, untuk 4 kali lah. Daripada
0: kali,
1: tahun
0: ya
1: 2024
0: Allah.
1: Ujung tahun tu.
0: Cuma ni kali pertama kita je lah.
1: Ya,
0: yeah,
1: kan? Kata-kata.
0: Baik puan, kita jumpa lagi insyaAllah. Dan saya harapkan semoga Wellness Hub sentiasa dipenuhi orang.
1: Amin.
0: Dan hari terbuka ni memang mendapat sambutan yang meriah, yang menggalakkan daripada penduduk Langkawi.
1: Betul.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.

0: #DJ
1: Julai ini bersama-sama pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Agama Al-Baqiyatul Solihat SMART. Hidayah Nurul Insyirah binti Nur Rizam dan Nur Zawana Nasuha binti Nur Zahunizan, Sabtu 4 Julai 2026 pukul 5.15 petang hanya di
2: Langkawi FM.
3: Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
4: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Keseronokan beria dari pantai, sungai atau kolam renang tidak seharusnya bertukar menjadi tragedi. Pastikan kanak-kanak sentiasa diawasi ketika berhampiran air. Gunakan jaket keselamatan semasa melakukan aktiviti di sungai atau laut dan elakkan mandi di kawasan yang tidak selamat atau ketika cuaca buruk. Jangan leka walau sesaat. Satu langkah pencegahan mampu menyelamatkan nyawa. Air membawa ketenangan, tetapi keselamatan mesti diutamakan.

0: Ceria pagi.
1: Yes. Ceria pagi. Kita dah pun sebenarnya sampai ke penghujung ceria pagi .
2: Kan, 5 minit je lagi you.
1: Sekejap je rasa macam.
2: Kenapa rasa macam baru je 5 minit bermula ni?
0: Gitu.
1: Ya, lagi 5 minit je lagi kita nak tamatkan kita punya ceria pagi. Dan hari ini yang specialnya, wah, specialnya ada saya lah.
2: Specialnya ada awak. Pada hari lahir Natia.
1: Pada hari lahir.
2: Kita kena nyanyi lagu.
1: Betul.

0: Selamat datang.
1: Oh, Malaysia calling. Hear the gentle breeze from Kuala Lumpur towers to the ancient trees.
2: Keep the island clean, upgrade services, keep smiling, be courteous, be responsible. Let's show our hospitality to the world. Selamat datang, Tulangkawi.
3: Selamat datang.
4: Selamat datang.
5: Selamat datang.
6: Selamat datang.
7: Selamat datang.
8: Selamat datang.
9: Selamat datang.
2: Selamat datang, Tulangkawi.
10: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Brazil kekal satu-satunya negara yang tidak pernah gagal layak ke Piala Dunia sejak kejohanan pertama pada tahun 1930.

Jalur gemilang itu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupa ke sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM menegaskan pentingnya integriti semasa penyampaian berita di saluran berita RTM supaya kekal sebagai rujukan utama.
0: RTM 80.
3: Pernahkah anda diejek kerana rupa, suara atau latar belakang anda? Itu buli. Buli bukan hanya secara fizikal seperti tumbuk dan tendang. Tetapi kata-kata juga boleh mencederakan emosi dalam diam. Kita semua berhak untuk rasa selamat di sekolah, di tempat kerja dan juga di alam maya. Jangan jadi pembuli dan jangan berdiam diri jika anda dibuli. Buli bukan budaya kita. Cegah sekarang sebelum terlambat. This is

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Stay tuned for songs from the 70s, 80s and 90s on Slay Jams. Every day on Langkawi FM's Activate. From 12 noon to 1 p.m.

0: Locoe FM.
1: All right, guys, 104.8 Radio Malaysia, Langkawi FM, and we're going to do our line test with Pera FM test line. Okay, here we go. Hello, can I hear you? Rose, adakah di sana?
2: Ya, saya di sini, Natia. Oh, lagi. Hai, Natia. Hai. Selamat tengah hari. Ya, apa khabar Natia hari ni?
1: Khabar baik. Macam khabar mana? Rose, okey? Sihat?
2: Okey, sihat. Alhamdulillah. Kat sana cuaca macam mana, Natia?
1: Cuaca di sini adalah hujan yang sangat lebat, okey?
2: Oh, kat sana hujan eh?
1: Hujan yang sangat lebat, yang sangat best lah. Saya suka lah.
2: Okey, suka. Okey, kalau kat Perak ni macam panas sikit. Tapi petang-petang kerang selalunya hujan lah.
1: Oh, okey. Hari ni memang daripada pagi tadi memang lebat lah. Tadi. Kami punya squad tadi ada program sikit dekat luar. Lepas tu memang panas pula dah. Hujan yang sangat lebat gitu.
2: Apa-apa pun kalau hujan ni kita harapkan semua pendengar kita orang kata sentiasa berhati-hati lah kan ketika memandu tu kan Natia.
1: Ya, betul.
2: Okey Natia, kita pun sebenarnya bukan apa, kita nak berkongsi ataupun kita buat silam budaya lah, kita nak kongsikan tentang program silam budaya kita.
1: Yes.
2: Yang akan berlangsung pada, bukan berlangsung lah, yang akan bersiaran pada hari Sabtu ni. Kita nak war-warkan sebenarnya. Hari Sabtu ni saya daripada Perak FM akan bersiaran untuk silam budaya bersama dengan DJ daripada Langkawi FM, betul tak?
1: Iaitu DJ Haris.
2: Betul tu. Jadi hari Sabtu ni jam

0: Ya,
1: Ya
0: kalau
1: Allah.
0: kat Langfi tu mesti ada orang kata cerita-cerita dongengnya kan.
1: Ah, betul.
0: Yang tu kita nak dengarkan daripada DJ ataupun penyampai di Langkawi FM hari Sabtu nanti. DJ ataupun saya sendiri akan kongsikan antara cerita-cerita dongeng legenda yang ada dekat negeri Perak ni untuk semua pendengar kita.
1: Wah, menarik tu. Kan benda-benda mungkin pendengar-pendengar kita tak tahu kan. Apa yang terjadi yang pernah ialah kisah-kisah legenda yang pernah terjadi di Perak dan juga di Langkawi yang kita mungkin ada yang terlepas pandang tak tahu. So kalau nak tahu, kita kena ikutilah Silam Budaya pada hari Sabtu ni.
0: Ya, dan kita kena sampai tu je pengusian kata untuk seketika ni. Memang sekejap betul.
1: Ya, betul. Sebab kita nak test kita punya line kan. Tapi so far macam okay. I pun dapat tengok DJ Rose daripada sini
0: ke?
1: Macam
0: I pun baru nampak you. Okay, tapi apa pun sebelum saya nak undur diri nanti ya. Kita ada sesuatu yang kita nak sampaikan kepada pendengar kita. Okay, kita nak ucapkan selamat hari lahir kepada nanti hari ni. Katanya hari jadi awak ya hari ni.
1: Wow, oh my god. Terima kasih.
0: Jadi selamat hari lahir nanti ya. Semoga
1: you,
0: kata yang baik-baik ya untuk awak tahun ni. Apa yang dihajatkan kata tercapai insya-Allah.
1: Amin. Thank you very much DJ Rose. Oh my god, saya terharu, okay.
0: Okay, sampai kita jumpa lagi hari Sabtu nanti insya-Allah dengan Langkawi FM, okay?
1: Yes.
0: Ya, okay, jadi kepada semua terus ke KDP FM dan juga di Langkawi FM.
1: Alright.
0: Bye-bye.
1: Bye. Langkawi FM. Alright guys, so that was our test line with Silam Budaya Perak FM and Slee Jams. And here the song by Aerosmith. I don't want to miss thing.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
2: Wala bakhaf min wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad ala ardi. Damut ala ardi. Baruh hana. Yani bamut hana. Yani iza.
1: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.
3: More music.
4: More music.
3: Less talk.
4: Less talk.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM menegaskan pentingnya integriti semasa penyampaian berita di saluran berita RTM supaya kekal sebagai rujukan utama.
0: RTM 80.
3: Di sinilah suara bertemu suara.
4: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
4: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
3: Inilah Silang Budaya Radio RTM.
5: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Salam dan selamat petang untuk pertemuan kita hari ini, edisi hari apa hari ini? Hari Rabu 1 Julai 2026 bersama 15 Muharram 1448 Hijriah. Pastinya hari ini merupakan hari pertama bagi bulan Julai tahun ini ya. Tahun depan dah tak jumpa dah untuk tahun ini. Gitu. Apa pun, terima kasih kepada Natia yang temani anda sebentar tadi, dan kini giliran saya Gigi Ahmad teman anda. Sekarang ini sampailah ke pukul 7 malam nanti menerusi ekspresi pula. Betul lah tu. Kan? Apapun, pastikan anda terus setia bersama-sama dengan kami di frekuensi 104.8. Walaupun di mana jiwa anda berada, boleh dengar secara online. Okey, kawan-kawan. Apapun, untuk anda yang di luar sana, di ketika ini orang kata hujan ya. Hujan bukan sekadar titisan air dari langit. Kadang-kadang hujan ni membawa ketenangan ya. Kadang-kadang juga bawa rindu. Tapi yang pasti, setiap kali hujan turun, ia mengingatkan kita untuk perlahan sekejap dan menghargai setiap detik. Jadi pastikan anda yang sedang dalam perjalanan di ketika ini, semoga sentiasa berhati-hati, berwaspada selalu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi, dan yang pastinya jangan lupa untuk anda bawa payung kan, pakai baju hujan eh. Semoga anda semua berada dalam keadaan yang selamat. Terus dengar Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM pernah mengeluarkan sketsa komedi Salam Pantai Timur pada tahun 2004 dan dibintangi Abon, Zami Ismail, Angelin Tan, Nick Sayidah dan Imuda.
0: RTM 80.
3: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
4: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
3: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

0: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta berstreaman langsung RTM Click.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami di Langkawi FM, dan yang pastinya sekejap selagi kita akan bersama-sama menerusi program Adin. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمنا رحمة تغننا بها عن رحمة من سواك الحمد لله. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Pertamanya kita manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah atas limpahan rahmat dan nikmat daripada Allah. Sekali lagi kita dapat bertemu dan pada hari ini saya menggantikan ayahanda Tuan Guru yang tak berapa nak sihat. Dan hari ini hari pertama kali saya bersama dengan kakak DJ baru. Dan tak pernah lagi ya. Biasa duk mai semua lelaki semua. Dan hari ini dengan kakak DJ. Ala kulli halnya tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, khususnya bagi yang mendengar di siaran kami di Pulau Langkawi ini 104.8 Langkawi FM ni, kita di Pulau Langkawi sekarang ni hujan daripada tadi. Bila mana turunnya hujan, kita ingat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada kita. Bila turun hujan ni dengan makna turun rahmat. Tetapi ada kalanya hujan ini bukan menjadi rahmat, dia ada kalanya menjadi bala. Tapi bila turun hujan, kita dituntut untuk baca doa, salah satunya apa? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah dengan turunnya hujan ini hujan yang memberi manfaat kepada kami. Jangan hujan yang mai bala jadi banjir pun semua. Kita tak mahu yang tu. Biarlah hujan ni hujan yang menyejukkan bumi yang tengah panas. Hujan yang turun itu menumbuhkan pokok kayu-kayan yang telah pun kering lama. Semua kita minta supaya hujan ni dengan hujan yang rahmat. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, seperti mana yang telah pun dijanjikan tadi, insyaAllah pada petang yang penuh dengan barakah ini, kita akan membicarakan berkaitan dengan ayat 218 di dalam surah Al-Baqarah. Dan kebetulan hari ini 15 Muharram, kita masih lagi mod hijrah. Dan kita masih lagi dalam mod tahun baru Islam. Walaupun jarang-jarang orang kita ni ambil tahu pasal tahun baru Islam, mereka banyak ambil tahu pasal tahun baru Masihi ya. Tapi kita ni sebagai orang Islam, kita mengambil tahu bahawa tahun baru Islam ini adalah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi hijrah ni bukan suka-suka hijrah. Yeah. Hijrah Nabi ini adalah daripada percaturan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dan Nabi tidak hijrah dalam bulan Muharram. Penentuan kepada tahun baru Islam bulan Muharram sebagai awal tahun baru Islam itu adalah hasil daripada perbincangan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan menetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah dia. Nabi keluar ni dalam bulan Safar, yakni pada hari Khamis 26 Safar 9 September 622 Masihi. Itu tarikh Nabi keluar. Bulan Safar maksudnya Muharram Safar, bulan depan baru hijrah sepatutnya. Tetapi ketetapan awal Muharram sebagai tahun baru Islam ini adalah ketetapan yang dibuat oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Nabi keluar daripada Makkah Al-Mukarramah pada hari Khamis 26 Safar 9 September 622 Masihi dan Nabi sampai ke Madinatil Munawwarah pada hari Isnin 2 Rabiul Awal, yakni 4 Oktober 622 Masihi. Itu jarak perjalanan Rasulullah. Kalau kita nak kaji sekarang ni, kita pergi Mekah Madinah, kita naik kereta api, naik bas senang. Dulu jalan kaki Rasulullah. Dan perjalanan Nabi ni bukannya perjalanan ikut laluan biasa. Nabi mengikut laluan-laluan yang berbukit dan sebagainya, yang telah pun kita ceritakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Cumanya pada petang ni tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala sebut di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Itu ayat yang berkaitan dengan hijrah. Sebab kepada turunnya ayat ni, setiap ayat Quran ni dia ada asbabun nuzul, sebab turun ayat. Jadi ayat yang kita bacakan tadi, ayat yang ke-218 daripada surah Al-Baqarah, yang menceritakan kisah Abdullah bin Jahash Al-Asadi.

0: ni sebab kepada turun ayat ni. Turun kepada ayat ni ni menceritakan salah seorang di antara sahabat Nabi ataupun salah seorang daripada komando elit pertama yang Rasulullah tubuhkan selepas hijrah ke Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siapa Jahash Al-Asadi ni? Jahash Al-Asadi ni adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Birrah binti Abdul Muttalib. Seperti mana yang telah pun kita sedia maklum, mak saudara Nabi ni semua ada 6 orang. Nombor 1 nama Baida, nombor 2 nama Umaymah, nombor 3 nama Urwah, nombor 4 nama Atiqah, nombor 5 nama Birrah. Birrah ni dia ada 3 orang anak. Yang pertama Zainab binti Jahash, yakni isteri Nabi. Yang ni ada kisah lah, ada kisah dia Zainab binti Jahash ni. Kemudian Birrah ni adalah mak kepada Abdullah tadilah. Kepada Abdullah bin Jahash Al-Asadi tadi. Dan anak dia yang ketiga bernama Hammah binti Jahash, yakni isteri kepada Mus'ab bin Umair, salah seorang yang syahid di dalam Ghuzwatul Uhud, salah seorang di antara syuhada dalam peperangan Uhud. Dan yang keenam adalah Safiyah. Semua ni adalah anak kepada Abdul Muttalib, anak perempuan Abdul Muttalib, yakni mak menakan Nabi lah. Mak menakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahawa peperangan Badar itu adalah peperangan yang pertama secara besar-besaran di dalam peristiwa hijrah. Peperangan Badar berlaku pada tahun yang kedua hijrah, dan pada tahun itu juga tahun pertama diturunkan syariat berpuasa. Itu dalam peperangan Badar. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, telah pun berlaku satu peperangan yang tak sepatutnya perang. Tak sepatutnya berlaku peperangan di awal hijrah lagi, masa Nabi SAW mula sampai di Madinatul Munawwarah. Bila Nabi sampai ni tuan-tuan, peperangan ni berlaku lebih kurang 17 bulan selepas daripada Nabi SAW hijrah. 17 bulan lebih kurang, setahun lebih lah. Setahun lebih Nabi sampai di Madinatul Munawwarah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tubuhkan satu unit pasukan elit, pasukan tentera yang diketuai oleh panglima pertama di dalam Islam. Dalam Islam ni dialah panglima perang pertama, unit komando ni yang bernama Abdullah bin Jahash, yakni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang pertama menjadi panglima. Nabi pun tubuhkan satu pasukan pasukan elit. Apa tujuan pasukan ni? Tak lain dan tak bukan adalah untuk buat operasi sulit, yang mana untuk melihat pergerakan di kalangan orang-orang Mekah pada ketika itu. Lepas daripada Nabi hijrah ni, Nabi takut dan juga bimbang, takut-takut ada serangan-serangan mengejut daripada orang Quraisy. Maka Nabi wujudkan pasukan ini untuk pantau. Pasukan ini lebih kurang tak ramai pun, 8 orang. Antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas yang terlibat di dalam pasukan ni. Sa'ad bin Abi Waqqas ni masyhur lah di antara panglima perang Nabi yang hebat. Cuma pasukan ini diketuai oleh Jahash, oleh Abdullah bin Jahash. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa arahan Nabi yang pertama kepada pasukan ni? Arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kepada pasukan ni, kepada Abdullah bin Jahash ni, Nabi bagi arahan kepada Abdullah bin Jahash, nombor satu sekali Nabi bagi kepada dia sekeping surat. Nabi bagi dekat dia sekeping surat. Dan Nabi SAW bagi arahan kepada pasukan dia, wahai Abdullah bin Jahash, hang kena bawa pasukan hang bersama-sama dengan pasukan hang ni, kena jalan 2 hari. Jangan buka lagi suratku ni. Jalan 2 hari, cuma hang boleh berhenti solat dan berhenti makan je. Berhenti solat dengan berhenti makan. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, bila mana kita sebut pasal solat? Solat ni adalah ibadah yang paling penting dalam kehidupan kita. Kalau dalam hal yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memadai hanya mendapat arahan daripada Jibril alaihi salatu wasallam. Sebagai contoh dalam bab puasa, Allah Taala hantar Jibril ya, Muhammad ni puasa. Hang kena puasa. Umat hang kena puasa. Dalil ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam bab zakat pun begitu juga, memadai dengan Allah Subhanahu wa taala hantar malaikat Jibril habaq ni hukum zakat. Dalam bab masalah cerai-berai, memadai dengan Allah taala hantar Jibril bawa turun ayat ni bab cerai-berai. Dalam bab sedekah, memadai dengan Allah taala hantar ayat, hantar Jibril bawa turun ayat berkaitan dengan bab sedekah. Tetapi dalam bab solat, Allah Ta'ala hantar Jibril juga. Tetapi bukan untuk bagi tahu pasal solat, untuk jemput Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit menerima solat. Nah, abang kata apa? Solat ni adalah satu bentuk ibadat yang paling penting di sisi kita. Sebab tu tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala tanya kepada kelompok-kelompok yang tak solat, yang masuk dalam neraka. Neraka untuk orang yang tak solat ni, nama dia saqar. Apa makna saqar? Saqar ni dengan makna yang menghanguskan. Hangus di sini, seumpama kita makan apa? Kita makan brisket daging kan? Yang hangus kot luar, juicy kot dalam tu. Bayangkan kulit kita dibakar sedemikian. Tu saqar. Saqar ni hanya terbakar stage 1 dengan stage 2 je. Allah Ta'ala tak bagi terbakar sampai hancur betul tak? Allah Ta'ala nak seksa mereka-mereka yang tak solat. Maka Allah Ta'ala tanya kepada penghuni-penghuni neraka saqar ni, masalakakum fi saqar? Pasal apa yang hampa main duduk dalam neraka saqar ni? Yang hampa boleh masuk dekat dalam neraka saqar ni pasal apa? Lalu mereka menyatakan, ya Allah, qalu lam naku minal musallin, kami duduk atas muka dunia dulu kami tak solat. Kita bila mana kita tak solat, kita akan dimasukkan ke dalam neraka saqar. Solat ni tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, solat-solat ni tak ada excuse. Lagu mana pun hal keadaan kita kena solat. Sakit macam mana pun tetap kena solat. Dalam keadaan duduk, dalam keadaan mengiring, dalam keadaan tidur, dalam keadaan tak larat, macam mana pun kita tetap kena solat. Sebab tu, 2 minggu yang lalu, saya telah pun bentangkan isu berkaitan dengan solat atas kerusi di Masjid Aisyah. Cara nak solat atas kerusi. Hari ini berapa ramai daripada orang kita yang ambil senang ataupun yang ambil buat kerja macam tak kisah je. Seumpama melepaskan batuk di tangga dalam bab solat atas kerusi. Berapa ramai orang yang boleh naik motor, bawa kerusi, dia mai di masjid, dia solat atas kerusi. Dalam hal keadaan dia tak tahu pun hukum solat atas kerusi. Dalam hal keadaan dia tak mengaji pun dalam bab solat atas kerusi. Penting. Kerana apa? Kerana di sisi mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, wajib untuk kita duduk atas bumi dahulu sebelum kita duduk atas kerusi. Kerusi ini adalah pilihan yang terakhir yang memang kita tak boleh duduk atas bumi. Duduk atas bumi ni maksud apa? Maksud duduk atas lantai ya. Duduk atas lantai kena duduk atas kapet masjid dulu sebelum nak duduk atas kerusi. Kerusi ini adalah pilihan yang terakhir. Sebelum kita nak duduk atas kerusi, kita kena tahu hukum duduk atas kerusi. Lagu mana kedudukan atas kerusi? Ni nak cerita bab solat ni. Kerana apa? Kerana solat ini adalah ibadah yang paling penting di sisi Allah Azza wa Jalla. Walau bagaimanapun, Allah Ta'ala tak mengharapkan kepada kita pun berkaitan dengan permasalahan ibadah ni. Sebab tu dalam satu hadis kursi, apa kata Allah? Kalaulah seluruh umat manusia di atas muka bumi ni semua beriman, semua beriman kepada aku, semua baik kepada aku, tak ada seorang pun orang jahat, semua orang baik semua, langsung tidak mengurangkan satu pun di antara kekuasaan kerajaan aku. Allah Ta'ala kata tak kurang apa, puan pun baik ke apa, tak ada apa pun bagi aku. Ataupun semua umat manusia yang duduk atas muka bumi ni jahat semua. Perompoknya, penyamunnya, tak solatnya, buat benda maksiat, semua jahat. Lawan arah Nabi, semua jahat. Sikit pun tak menggoyangkan kerajaan aku, kata Allah. Tak memberi kesan pun kepada Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala ini Tuhan yang maha agung. Malikul mulk, raja kepada segala raja. Maka dia menetapkan kepada kita satu ketetapan, umat kamu wahai Muhammad kena solat, kena semayang. Kalau kita tak semayang, cuba kita bayangkan kita dibakar di dalam neraka saqar satu waktu 40 ribu tahun. Satu tahun menyamai dengan 1,000 tahun di dunia. setahun di akhirat tu menyamai dengan 1,000 tahun di dunia. Cuba kita bayangkan, kita kena bakar satu waktu 40,000 waktu. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada para pendengar yang selalu mengikuti slot saya, hampa tanya ustaz jawab pada setiap hari Jumaat tu pukul 3 tu, banyak persoalan-persoalan yang kita jawab berkaitan dengan solat. Dan saya suka untuk nyatakan bahawa bagi orang yang solat atas feri, dia naik feri pukul, contohlah kan, feri jalan, feri pukul 7, jalan 7 suku, 7.35 tu maghrib. Lagu mana keadaan dia nak solat atas kerusi ni? Boleh solat atas kerusi, tapi pada ketika itu hanya solat hormat waktu. Kerana apa? Kerana kita tak tahu ketetapan kita nak menghadap kiblat ke arah mana. Kita duduk atas feri ni, kadang-kadang kita tak tahu kiblat tu belah mana. Lainlah kalau kapten feri tu umum, okay, sekarang ni feri dah pun betul-betul duduk ke arah kiblat, maka kita minta solat maghrib. Kalau dia umum lagu tu, alhamdulillah lah. Tapi bila mana kita solat baik atas kapal terbang ataupun baik atas dalam bot, mana-mana kenderaan, maka solat kita itu wajib untuk kita qada kembali. Kita kena qada kembali. Tak boleh kita nak buat tak apa saja. Tambah lagi hot tinggal tak tentu asai. Tinggal sebab makan riam banyak, makan banyak buku tak larat apa semua, lagi-lagi kena qada. Sebab tu kita menolak pandangan, kita tak ambil pandangan yang mengatakan bahawa fidyah ni ada fidyah solat. Kenapa? Kerana tak mampu untuk kita nak bayar fidyah solat. Banyak sangat kan. Jadi kita tolaklah fidyah solat tu. Yang wajibnya adalah fidyah puasa. Maka solat ni penting. Dalam hidup kita solat ni terlalu penting. Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, kata Allah. Solat ni dia ada waktu-waktu dia. Bukan boleh kita nak rodong tak tentu pasal. Tak boleh. Kita tak boleh nak solat maghrib dengan 4 rakaat, solat subuh dengan 3 rakaat. Tak boleh. Semua ada ketetapan-ketetapan dia. Dan ketetapan-ketetapan ini diajar oleh Jibril alaihi salatu wasalam. Sebab itu tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu hadis kursi yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahawa bila mana esok-esok orang yang jaga solat dia, yang jaga solat dia, solat awal waktu, senantiasa berada di saf yang pertama. Orang yang solat awal waktu ni sempat takbiratul ihram, duduk di saf yang pertama bersama dengan imam, malaikat tolong memohon keampunan kepada dia. Malaikat minta doa daripada malaikat. Malaikat ni bukan orang yang tak pernah ada dosa. Makhluk yang tak pernah ada dosa, malaikat tolong doa kepada kita untuk apa? Untuk diampunkan dosa-dosa kita. Sebab tu berkemungkinan orang yang betul-betul jaga solat dia, yang betul-betul jaga solat dia, jaga sungguh-sungguh, jaga solat ni bukan dengan makna semayang tu saja, daripada sebelum nak semayang lagi, ambil wuduk lagi. Sebab tu kita nak solat, kita kena dalam keadaan suci lagi, menyucikan dalam bab solat. Kita kena duduk, kita kena ambil ayat semayang tu dengan sempurna. Walaupun ayat tu halal, belum tentu ia menyucikan. Contoh Nescafe Air. Boleh tak ambil ayat semayang pakai Nescafe Air? Tak boleh. Kenapa? Walaupun dia suci, kita boleh minum dia, tetapi dia tak menyucikan. Kebetulan ayat tak ada, hari tu ayat semua tak ada. Ada dalam balang tu ada teh air lah. Boleh tak kita ambil? Tak boleh. Daripada kita guna teh ais tu, lebih baik kita tayamum. Kita diseru untuk nak bertayamum. Kerana ayat tu suci, tetapi tidak menyucikan. Daripada ambil ayat semayang lagi, sampailah kepada kita melaksanakan solat. Sebab tu solat ni tuan-tuan, kita di sana ada juga orang yang solat tapi masuk neraka. Solat. Malah Allah Ta'ala kata celaka. Wailul lil musallin. Celaka bagi orang yang solat. Pasal apa celaka? Kerana mereka ketika solat, mereka sahun, mereka lalai. Wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Mereka dalam keadaan lalai, tak sedar diri. Tak sedar diri dengan makna apa? Lalai di sini dengan makna apa? Masa semayang tu lah, ingat nasi ku masak dah kot lagi tau. Orang perempuan lah contoh kan. Dia semayang, Allah ish nasi ni aku tutup suih ke tak tutup suih lagi tau. Dia duduk main ingat celah tu. Kadang-kadang kucing lintas, ish aku lau atas apa ni, atas meja aku tutup lah tau. Dia jadi macam tu. Ni sahun, lalai. Jadi kita tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita, salah satu di antara cara untuk kita nak melafazkan rasa syukur atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita adalah tak lain dan tak bukan dengan kita jaga solat. Jaga solat. Kalau nak cerita buat solat ni panjang lagi lah. Kan? Solat lohok pasal apa buat 4, solat asar pasal apa buat 4 rakaat, solat subuh awak buat 3, solat isyak buat 4 balik. Semua-semua ni ada kisah dan ada sejarahnya daripada para anbiya radhiyallahu daripada para-para nabi yang disyariatkan kepada mereka solat, cuma berbeza dari sudut syariatnya. Pergerakannya, perbuatannya. Kita ni alhamdulillah lah 5 waktu. Sebab tu kita ni terutang budi sungguh dengan Nabi Musa ni. Kalaulah Nabi Musa tak tahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, bayang tengok kita sehari semalam 50 waktu. Letih. Tapi dek kerana Nabi Musa tahan, tanya kan, dapat apa wahai Muhammad? Kan, Allah Taala bagi apa dekat hang ni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan, Rasulullah ceritalah Allah Taala bagi, kata Nabi Musa, hang naiklah pergi minta korang. Umat aku ni 2 waktu lah. Kan, tu pun tak mampu nak buat 2 waktu lah. Tak mampu. Bani Israel dia pun semayang 2 waktu lah. Tu pun tak mampu. Umat hang nak semayang 50 waktu. Cerah masa depan. Kan, naik pergi di atas, pergi minta balik. Minta kurang balik dengan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kita ni umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kita banyak terhutang budi dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah, kita wish nak habis masa dah 3 minit lagi.
1: Kan.
0: Sekejap je. Baik. Maka itu adalah arahan Nabi kepada Abdullah bin Jahash. Wahai Abdullah bin Jahash, kok-kok mana pun hang kena jalan lebih kurang 2 hari kecuali untuk berhenti solat dan makan je. Dan Nabi kata, selepas hang berjalan lebih daripada 2 hari tu, barulah hang boleh buka surat aku. Baru hang boleh buka surat aku. Dan bila hang baca surat aku, kata Nabi, hang jangan paksa untuk sahabat-sahabat yang lain, yang 7 orang lagi tu, untuk ikut hang. Nabi pesan macam tu. Kalau yang 7 orang ni kata, mereka nak balik, bagi mereka balik. Jangan paksa untuk mereka ikut akan perjuangan hang untuk sama-sama dengan hang. Itu adalah arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Jahash pun terima surat daripada Nabi tu, terima surat, lalu dia pun keluarlah bersama dengan pasukan elit dia lebih kurang 8 orang tu. Depa pun berjalan 2 hari sampai di satu tempat yang namanya Bahran. Bahran ni lebih kurang 150 km daripada Madinatul Munawwarah. Bila mana sampai di Bahran tu, dah 2 hari dah berjalan, maka dia pun bukalah surat daripada Nabi SAW. Bila buka, arahan Nabi SAW suruh jalan lagi sampai ke Nakhlah. Nakhlah ni tak mana? Nakhlah ni adalah sempadan di antara Mekah dengan Taif. Sempadan lah di antara Mekah dengan Taif. Dan dalam surat tu, Nabi SAW bagi arahan kepada pasukan elit ni, sebelum nak jalan pergi ke Nakhlah tu, Abdullah bin Jahash tanya kepada sahabat-sahabat dia yang lain. Dia kata, aku dapat arahan daripada Rasulullah supaya untuk tanya kamu, adakah nak terlibat sama dalam dalam operasi sulit ni? Kalau hampa rasa hampa dah tak larat dah, kita dah berjalan 2 hari dah dalam keadaan penat ni, kalau hampa rasa hampa dah tak mau ikut pasukan ni, aku boleh mempersilakan untuk ampa kembali ke Madinatul Munawwarah. Tak ada pasaan pun untuk ampa nak bersama-sama dalam operasi sulit ni. Katanya Abdullah bin Jahash radhiyallahu an. Ramai 7 orang lagi pun fikir, ni arahan Nabi. Nabi yang suruh mai. Takkan saja-saja Nabi suruh mai. Maka mereka buat keputusan untuk bersama-sama dengan Abdullah bin Jahash untuk bergerak daripada Bahran menuju ke Nakhlah. Mereka pun pergilah. Dan di dalam surat tu, apa yang Nabi SAW bagi arahan, tujuan kamu adalah untuk melihat pergerakan orang-orang musyrikin Mekah. Tengok mereka keluar menega waktu bila, mereka menega apa, pergerakan mereka lagu mana, adakah mereka nak mai ke Madinah, ada tak perancangan-perancangan yang nak serang Madinah. Ni je kerja mereka. Ni sahaja kerja depa. Itu sahaja arahan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malangnya arahan Nabi ini dilanggar oleh Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash telah pun melancar satu serangan kepada satu kabilah. Dia bukan sahaja lancar serang, tetapi dia langgar arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malangnya peristiwa serangan ini berlaku di dalam salah satu bulan haram, yakni bulan Rejab. Apa yang berlaku kepada Abdullah bin Jahash? Apakah arahan Allah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah berkaitan dengan peristiwa ini? Adakah mereka melanggar arahan Nabi, mereka mendapat kecaman daripada orang Madinah? Lagu mana hal keadaan pasukan elit ni? InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Masa tak ada off keempat habis, lebih waktu lah. InsyaAllah nanti kalau ada kesempatan kita sambung. Tapi tuan-tuan janganlah suruh sambung masa slot saya. Dulu saya duduk bawah slot Adin juga, bolehlah cerita sirah ni. Sekarang ni saya duduk bawah slot sendiri. Jadi lebih kepada persoalan-persoalan fiqah. InsyaAllah lah kalau ada kesempatan kita akan sambung kisah ni, bagaimana berlakunya tawanan dan ada orang mati. Amru bin Hazrami kena bunuh oleh Abdullah bin Jahash ni. Ni semua ni sepatutnya tak boleh perang sebab dalam bulan haram. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah Taala sebut dalam setahun ada 12 bulan, dalam 12 bulan tu ada 4 bulan yang dikatakan arba'atun hurum, bulan-bulan haram. Peristiwa ini berlaku di dalam bulan Rejab, salah satu di antara bulan yang diharamkan berperang. Apa yang berlaku kepada pasukan ni? InsyaAllah kita sambung lain kali. Wallahu a'lamu bissawab.
1: Baik, sekali lagi terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rafinggi atas perkongsian topik itu tadi. Semoga apa yang dikongsikan dengan kita dapat kita jadikan panduan. Sekali lagi terima kasih ya Ustaz. InsyaAllah ada masa kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap masalah saya tanya nama tak bagi.
1: Oh saya. Kita habang saat lagi.
2: Okay, right. Atin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta berstreaman langsung RTM Click.
3: Refleksi setiap hari pukul 7.30 minit pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM. Refleksi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat no? Hari ini bersama saya Ustaz Faris Murtada bin Fazil. Hari ini saya berhasrat untuk berkongsi mengenai satu perkara yang dekat dengan kita, iaitu isu hutang. Kat sini siapa tak pernah hutang? Saya percaya kat sini semua orang pernah hutang. Daripada sekecil-kecil orang sampailah sebesar-besar orang. Daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara. Kalau budak-budak mungkin hutang untuk beli aiskrim. Kalau budak-budak sekolah haling, mungkin hutang dengan kawan, pinjamlah 2 kupang, 5 kupang, RM1, RM2. Kalau hak budak-budak besar ni, mungkin hutang dia lagi besar. Hutang rumah, hutang kereta, hutang PTPTN, hutang dengan kawan dan macam-macam lagi hutang lah. Jadi saya nak sebut hari ni sikit sebanyak lah pasal hutang dan apa benda yang kita perlu ingat dan kita perlu berjaga-jaga bila mana kita berhutang. Pertamanya, kepada pendengar sekalian, kita kena ingat hukum untuk menunaikan hutang yang kita berhutang ni, duit yang kita hutang ni, dia adalah benda yang wajib. Allah ada sebut dalam surah An-Nisa ayat ke-58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu berhukum dengan adil. Jadi kita kena ingat hutang ini adalah amanah yang mana kita telah berjanji untuk kita bayar. Allah ada sebut juga dalam surah Al-Maidah ayat yang pertama, ya ayyuhallazina amanu awfu bi'uqud, wahai orang beriman, sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Jadi kita kena ingat bila mana kita dah berjanji untuk menunaikan hutang, kita kena bayar. Allah ada sebut juga dalam hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-2387, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha itlafahullah. Barang siapa yang mengambil harta manusia, yakni dengan cara berhutang dengan niat untuk membayarnya semula, maka Allah akan menunaikan untuknya. Jadi siapa yang dah ambil hutang dan berazam untuk bayar, Allah akan permudahkan urusan dia untuk bayar. Barang siapa pula yang mengambil harta manusia ataupun berhutang dengan niat untuk menghabiskannya tanpa membayar balik, maka Allah akan membinasakan dirinya. Jadi Allah pesan, siapa ambil hutang ni, niat dia memang tak mau bayar. Contoh pinjaman kawan. Tapi dalam hati kata, aku tak mau bayar lah lepas ni. Allah kata apa? Itlafahullah. Allah akan membinasakan diri dia. Dan Allah pesan juga dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ayyuma rajulin yaddainu daynan wa huwa majma'un alla yuwafihi iyyahu laqiyallah sariqan. Siapa yang berhutang berniat tak mahu melunaskannya, maka dia akan bertemu pada Allah sebagai seorang pencuri. Dan kita kena ingat, bagi orang yang berhutang ni, Allah ada satu pesanan ataupun ancaman lah. Waman mata wa alaihi dainu falaysa thamma dinarun wala dirham walakinnahal hasanatu wassayiat. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih berhutang, maka di hari akhirat tidak ada lagi urusan dinar dan dirham, yang ada hanyalah urusan berkaitan pahala kebaikan dan dosa kemaksiatan. Jadi kat sini saya nak pesanlah, siapa-siapa yang ada hutang, kita cuba buat apa yang Allah pesan. Dan surah Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'aqd. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang-piutang yang diberikan tempoh masa hingga satu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu tulis. Okay? Jadi bila mana kita dah berhutang, daripada sekecil-kecil perkara lah, hutanglah hutang pun, berapa ringgit pun, sampailah hutang yang besar-besar ni, kita jadikan amalan untuk kita tulis kita punya hutang tu dalam buku nota. Ataupun kita pesanlah kita kat kita punya pasangan, kat isteri kita ke, kat suami kita ke, yang saya ni ada hutang, hutang dengan pakcik, pak long tu, hutang banyak ni. Kita tulis siap-siap. So bila manalah katakanlah Allah takdirkan kita ditarik umur kita, ditarik ajal kita, jadi kita tahu, ahli keluarga kita tahu, hak ni kena bayar kat orang ni, hak ni kena bayar orang ni. Sebab bila mana kita mati, antara benda yang kena selesaikan adalah hutang. Lepas tu kita tengok, kalau orang-orang hak dah meninggal dunia, dia punya waris akan beritahu siapa yang ayah saya berhutang dengan dia, minta habaq, nanti saya akan bayar balik. So jangan main-main isu hutang. Kita takut-takut bila mana kita meninggal nanti, benda tu tergantung. Orang claim balik kat kita, ini tak banyak hutang. Jadi pesanan kepada diri saya dan kepada pendengar sekalian, kalau ada hutang, kita kena ingat, pertama, hutang wajib bayar. Yang kedua, hutang tu tulis. Tulislah dalam buku nota ke, tulislah dalam Google Drive ke, pesanlah ke siapa-siapa ke, supaya ada rekod tu, simpan dalam file ke, supaya orang tahu kita berhutang dengan siapa. Dan juga seboleh-boleh bayar awal yang mungkin. So kalau kita ada hutang kereta, hutang rumah, hutang PTPTN, hutang apa-apa lagi lah, bayar. Cuba sehabis mungkin bayar awal-awal. Kita tak maulah menyusahkan kita punya waris kemudian hari. Dan sebaiknya juga janganlah kita tangguh-tangguh. Ada duit lebih bayar, ada duit lebih bayar. Janganlah ada duit lebih tu pergi joli dulu. Bayar-bayar. Okay, itulah sekadar pesanan untuk diri saya dan semua. Selamat menunaikan tanggungjawab apabila kita berhutang. Lunaskanlah tanggungjawab anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas.

0: Tahukah anda, setiap tahun 2 Julai disambut sebagai Hari UFO Sedunia. UFO atau Unidentified Flying Object merujuk kepada objek yang dilihat di langit tetapi belum dapat dikenal pasti. Hari ini diraikan oleh peminat astronomi dan pencinta misteri di seluruh dunia sebagai simbol rasa ingin tahu terhadap alam semesta. Walaupun terdapat banyak laporan mengenai UFO telah direkodkan, sehingga kini tiada bukti kukuh yang mengesahkan kehadiran makhluk asing di bumi. Sempena Hari UFO Sedunia, luangkan masa memerhati langit malam, pelajari ilmu astronomi dan teruskan meneroka keajaiban alam semesta dengan minda yang terbuka.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: apa yang menyebabkan masalah jantung kamu tu, Aiman?
1: Antara salah satunya adalah tidak menjaga pemakanan yang sihat sekaligus menjadikan saya obesiti.
2: Itulah, cikgu dah pesan kan. Kamu kena kurangkan makan makanan ringan dan minuman yang bergas. Semua itu tidak sihat untuk jantung dan tubuh badan kita.
1: Betul kata cikgu. Saya nasihatkanlah Afiq, berhentilah dari menghisap rokok atau vape kalau kamu tak nak jadi macam saya.
2: Ha, dengar tu Afiq.
0: Alamak, takut pula saya dengar. Tak naklah merokok dan hisap vape lagi lepas ni.
2: Baguslah kalau macam tu.
3: Sayangi jantung kita.
4: Kalau kamu beli makanan dekat luar tu, janganlah beli terlalu banyak sangat. Membazir sebab makanan tu tak habis nanti.
0: Baiklah ibu, saya yang menurut perintah.
4: Bukan apa, ibu tak maulah anak-anak ibu ni membazir sebab membazirkan amalan syaitan.
5: Betul tu ibu. Lagipun Allah Subhanahu Wa Taala tak sukakan orang yang membazir.
4: Ha, pandai anak ibu. Krik krik.

107.8 juga mendengarkan kami secara online di mana jiwa anda berada. Terus stream kami di RTM Klik Langkawi FM, okey. Apa pun untuk anda yang suka ataupun menggemari buah durian ni kan. Loh ni musim durian ni. Apa pun kita makan banyak sangat pun tak boleh juga. Panah, dia jadi panah dalam badan kan. Apa yang perlu kita buat sebenarnya? Ni fakta, fakta antara petua dan realiti saintifik sebenarnya. Kenapa perlu minum air pangsa selepas makan durian? Ini saya ada terbaca artikel ni, katanya biasanya sebahagian kita akan meminum air pangsa durian selepas makan durian untuk mengelakkan perut rasa kurang selesa. Mungkin ada benarnya. Kajian saintifik menunjukkan, kajian ini dilakukan oleh ramai saintis dan sebelum ini katanya ke atas beberapa jenis boleh menunjukkan bahagian kulit dan ari buah iaitu bahagian putih adalah yang paling tinggi khasiat. Itu dia. Ini kata Dr. Suri Rowi. Apa pun katanya lagi, pada tahun 2015, kajian saintifik yang diterbitkan dalam prosedur Food Science pada tahun 2015 menunjukkan kulit durian ni bersifat anti-diabetes. Enzim semula jadi, kulit durian juga kaya dengan enzim semula jadi. Ya, dan juga katanya lagi, kajian yang diterbitkan dalam dua jurnal saintifik pada tahun 2021 dan 2022 mendapati pangsa durian bahagian putih mengandungi bahan propesin katanya. Jadi pengambilan air pangsa durian ni mungkin boleh mengurangkan rasa panas badan dan ianya boleh mengelakkan perut rasa tidak selesa selepas kita makan durian. Makan tu kena beringat juga kan. Bukanlah kata makan pulun, makan sebiji tu tak cukup dia seorang. Dia punya pulun lah makan tu. Makan tu biar berpada-pada lah, no? Berhenti sebelum kenyang. Itu yang terbaik, okay? Terus dengar Langkawi FM.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Ayah nak beli anak pokok cili dan sawi. Ingat petang ni nak ajak ibu dan Hakim tanam pokok dekat belakang rumah kita. Nak tak?
2: Wah, seronok tu. Bolehlah lepas ni kita makan hasil tanaman kita sendiri pula. Tak payahlah kita beli dekat pasar lagi.
3: Bagus cadangan abang tu. Dapatlah kita berbudi pada tanah pula lepas ni. Kurang-kurang kita dapat jimat duit untuk beli sayur-sayur ni.
1: Alhamdulillah, ayah memang dah lama niat nak tanam pokok ni. Cuma tak ada masa. Alang-alang ayah dah pencen ni. Bolehlah ayah berbakti pada tanah. Dapat juga hasilnya.
3: Tak rugi kita berbudi pada tanah ni. Hasilnya nanti kita boleh makan. Selain tu juga, kita boleh sedekah kat jiran-jiran. Dapat juga kita pahala bersedekah.

Tahukah anda, Lamine Yamal yang berusia 18 tahun adalah antara pemain termuda, manakala Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun antara pemain tertua dalam Piala Dunia FIFA 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bawakan kali ini ialah hadis 40 Imam Nawawi. Moga-moga insyaAllah sedikit pesanan untuk diri kita, untuk manfaatkan untuk umat muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah. Hadis yang pertama iaitu berkenaan dengan niat. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, niat ini ialah sangatlah penting, sebab Allah Ta'ala akan berikan ganjaran atas dasar niat seseorang itu. Mafhum daripada hadis, Imam Nawawi kata apa? Innamal a'malu bin niyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Riwayat Muslim. Apa kata hadis ini? Sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat, dan juga seseorang itu akan mendapat apa yang diniatkannya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, niat yang baik akan mendorong kita akan menjadi lebih baik. Kalau niat kita tidak baik, akan mendorong kita akan melaksanakan perkara yang tidak berfaedah. Firman Allah Subhanahu wa taala kata apa? Allah Taala berfirman dalam suratul Bayyinah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Dan mereka tidak diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Al-mukhlishina lahuddin. Ialah hati yang ikhlas. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, hati ikhlas ini tak mudah nak dapat kalau kita tidak beristiqamah, kalau kita tidak berterusan. Kalau kita buat sekali-sekala, dia tidak akan dapat niat yang ikhlas. Mudah-mudahan insya-Allah, niat ini adalah asas penerimaan amalan. Kalau orang yang berilmu, dia akan sentiasa memperbaharui niat. Kita pun tuan-tuan, sentiasa kena betulkan niat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan berikan ganjaran atas niat kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat kejayaan dunia, lebih-lebih lagi di akhirat insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah tentang Masuri. Sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

korang terus bersama dengan kami di frekuensi 104.8 Langkawi FM. Ya, untukmu, okay? Untuk Langkawi sana sini, apakah perkongsian kepada anda yang menarik? Apa yang berlaku rambutan trail at Agrofest Langkawi 2026 yang berlangsung bermulanya hari ini sehinggalah 4 Julai nanti, ya? Di mana tu? Bertempat di perkarangan Pejabat Pertanian Daerah Langkawi. Kalau anda nak tahu pagi tadi, squad Langkawi FM dah pun turun tau dekat perkarangan Pejabat Pertanian Daerah Langkawi. Macam-macam ada, memang meriah kalau kita tengok dekat gerai-gerai jualan tu. Memang ramai sangat kan. Apapun anda bolehlah, yang belum lagi ke sana tu, bolehlah beramai-ramai sebab dia ada macam-macam aktiviti, pameran teknologi pertanian, ada jualan produk dan hasilan pertanian, lepas tu ada pelbagai aktiviti menarik, ya. Kursus pertanian pun ada, pelbagai pertanian dan macam-macam lagi. Rugi kalau anda semua tak pergi dekat Rambutan Trail at Agrofest Langkawi 2026. Masih lagi berlangsung sampailah ke hari Sabtu nanti, 4 Julai 2026. Banyak lagi pengurusan yang ingin saya kongsikan dengan anda semuanya selepas ini. Yang pastinya terus dengarkan Langkawi FM sampai ke pukul 7.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Eh, Wan, hang dah berhenti merokok ke? Hang nak kahwin pun, Wan?
2: Eh, tak ada lah. Calon pun aku tak jumpa lagi. Sebenarnya, aku memang dah niat lama nak berhenti merokok. Tapi sekarang baru aku sungguh-sungguh nak berhenti. Sebab aku duk rasa kesihatan aku ni semakin hari semakin merosot.
3: Bagus sangat, Tuan. Aku memang sokong hang sepenuhnya.
1: Lepas ni, jangan duk isap lagi dah rokok tu. Bila hang tak isap rokok ni, duit pun boleh jimat. Rokok sekarang dah lah mahal. Walau.

Ya, menanti kasih yang tak pasti. 5.45 minit petang sampai petang untuk anda. Walau di mana jua anda berada di ketika ini. Dan seperti biasa jam 6 petang. Ya, untuk anda kita akan bersama-sama mendengarkan berita semasa. Apakah yang ingin dikongsikan dengan anda menerusi berita semasa. Sama-sama kita nantikan jam 6 petang nanti. Terus dengarkan Langkawi FM.

0: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Aziz Ahmad dalam Berita Semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga berbanding RM2.15 seliter sebelum ini mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan, khususnya bagi mereka yang mencatat penggunaan bahan api tinggi. Seorang pengguna Budi Diesel, Syakif Iman Syahrom berkata, penjimatan yang diterimanya dianggarkan antara RM500 hingga RM1,000 berdasarkan kadar penggunaan diesel yang tinggi. Selain itu, proses mendapatkan subsidi itu mudah kerana menggunakan kaedah sama seperti Budi 95. Seorang lagi pengguna, Syahrizal Amri Jaafar berkata, subsidi berkenaan amat membantu individu yang menggunakan kenderaan diesel untuk perjalanan harian. Berita seterusnya, lebih 30,000 permohonan tambahan kuota Budi Madani Diesel, Budi Diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenalkan selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas. Mengulas harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini. Beliau berkata, pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, Search and Rescue Exercise Sarai Long Beronok 2026 memasuki fasa field training exercise hari ini melibatkan pengoperasian aset laut dan udara dalam simulasi insiden kecemasan maritim di perairan Langkawi. Latihan tersebut melibatkan operasi mencari dan menyelamat mangsa, pemindahan kecemasan, pengurusan lokasi kejadian serta koordinasi antara pelbagai agensi penyelamat bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara pantas, teratur dan berkesan. Menurut pengarah latihan Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa, selain menguji keupayaan operasi mencari dan menyelamat, latihan ini turut mengaplikasikan arahan Majlis Keselamatan Negara No. 18 berkaitan pengurusan dan pengendalian krisis keganasan. Tambah beliau, latihan kali ini melibatkan lebih 500 orang terdiri daripada pelbagai agensi keselamatan dan swasta. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

semoga anda selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. Okey, apa yang saya nak kongsikan dengan anda ni, yang petang-petang ni kan sambil duduk layan lagu. Depa kata makan cuk jagung petang ni yang boleh sedap ah, no. Ha, kita kena selaraskan waktu makan dengan jam biologi untuk usus lebih sihat. Apa ceritanya, kan? Sejak dahulu, ibu bapa sering mengingatkan anak-anak supaya makan dengan baik pada waktu siang dan mengurangkan pengambilan makanan pada waktu malam. Nasihat yang dianggap sekadar petua tradisional itu sebenarnya mempunyai asas saintifik yang kukuh. Kajian terkini menunjukkan waktu makan dan rutin harian yang selari dengan jam dalaman badan mampu memberi kesan besar terhadap kesihatan usus, metabolisme dan juga kesejahteraan keseluruhannya. Di mana Ketua Pendidikan dan Latihan Pemakanan Asia Pacific Herbalife katanya Dr. Vipada katanya tubuh manusia mempunyai sistem ritma serkadian ataupun jam biologi yang mengawal pelbagai fungsi penting termasuk tidur, selera makan, tahap tenaga dan juga prestasi organ sepanjang tempoh 24 jam. Jam biologi ini sebenarnya bukan hanya di otak, malah ianya wujud dalam hampir setiap sel tubuh. Ia memastikan seluruh badan berfungsi secara teratur mengikut ritma semula jadi siang dan malam katanya. Dan menurut beliau, penghadaman antara bahagian tubuh yang paling sensitif terhadap perubahan ritma biologi dan pada masa yang sama, komuniti bakteria baik dalam usus ataupun mikrobiom turut dipengaruhi oleh corak tidur dan juga waktu makan seseorang. Bagaimanapun, gaya hidup moden semakin mencabar keseimbangan semula jadi. Amalan tidur lewat malam kan, waktu makan yang tidak menentu, kerja shift dan penggunaan perintah elektronik secara berlebihan ianya boleh mengganggu kestabilan jam biologi kita. Apabila ritma sekadian terganggu, kesihatan usus turut terjejas dalam jangka masa yang panjang. Keadaan ini boleh meningkatkan risiko obesiti, gangguan kawalan gula darah dan juga keradangan kronik. Itu dia sedikit info untuk anda. Jadi kita kena beringatlah kan, tidur jangan lewat malam kan, ambil gula tu jangan secara berlebihan ya, makan berpada-pada. Tapi yang paling penting adalah kita perlu menjaga waktu tidur kita. Kadang-kadang kita rasa macam tak ada apalah kan, tidur lambat pun tak apa, tak boleh kan. Tidur lewat itu enggak boleh adong ya. Kena jaga. Tengoklah usia kita berapa. Kalau muda-muda tu tak apa lagi lah. Kalau berumur sikit tu, tidur awal lebih baik. Okay? Terus

0: Tahukah anda, setiap tahun 2 Julai disambut sebagai Hari UFO Sedunia. UFO atau Unidentified Flying Object merujuk kepada objek yang dilihat di langit tetapi belum dapat dikenal pasti. Hari ini diraikan oleh peminat astronomi dan pencinta misteri di seluruh dunia sebagai simbol rasa ingin tahu terhadap alam semesta. Walaupun terdapat banyak laporan mengenai UFO telah direkodkan, sehingga kini tiada bukti kukuh yang mengesahkan kehadiran makhluk asing di bumi. Sempena Hari UFO Sedunia, luangkan masa memerhati langit malam, pelajari ilmu astronomi dan teruskan meneroka keajaiban alam semesta dengan minda yang terbuka.
1: Ekspresi kenangan Langkawi FM.
0: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: RTM menegaskan pentingnya integriti semasa penyampaian berita di saluran berita RTM supaya kekal sebagai rujukan utama.
0: RTM 80.

Macam Mariam pulang, begitu juga dengan kita yang mungkin bekerja habisnya pukul 7 malam, kita ingin pulang ke rumah kan. Selamat menamatkan tugas anda, okey. Apapun, bila musim buah-buahan ni ada juga yang kata anak-anak batuk lah, sesema lah kan. Ramai ibu ayah sekarang tengah cari cara untuk menghilangkan batuk anak yang selamat, ringkas dan cepat, lagi membantu kan. Kadang-kadang batuk tu dia mai sekali dengan selsema kan, malam jadi panjang, anak susah tidur, kita pun penat kan. Jadi saya ada terbaca baru-baru ini satu petua ringkas di mana seorang ibu berkongsi bagaimana bawang di dalam bilik benar-benar membantu anaknya yang batuk berbulan-bulan untuk tidur lena semula. Menariknya, ramai ibu ayah pun kata mereka mencuba dan memang berkesan untuk melegakan batuk serta hidung tersumbat anak mereka. Caranya macam mana nak buat tu kan? Boleh ambil sebiji bawang besar tu, kita belah dua. Lepas tu boleh letak minyak telon tu yang bayi punya tu kan, dan juga cengkih lah sedikit. Lepas tu kita letakkan belah bawang merah tu, kita letak dalam mangkuk kecil, kita letakkan sedikit minyak ya. Lepas tu kalau ada cengkih tu kita letak sikit, boleh letakkan di sudut bilik anak-anak anda sebelum tidur. Boleh juga kita buka tingkap ataupun pintu sedikit supaya udara tu dapat keluar masuk. Ini penting untuk mengurangkan kuman dalam ruang rumah anda kan. Ramai juga yang mengatakan ibu ayah ya, selepas mereka buat begini, anak-anak mereka dapat tidur lebih lena, batuk pun kurang dan juga bangun pagi pun nampak lebih lega. Alhamdulillah. Kita cuba je ikhtiar. Semua tu Allah yang akan memberi. Kalau kata nak sembuh ke tak sembuh ke, semua dia punya kuasa. Yang penting kita cuma berikhtiar saja kan. Apapun, terus dengarkan Langkawi FM. Ada 16 minit saya lagi untuk saya temani anda di ruang udara 104.8. Bye.

maaf banyak-banyak untuk pertemuan kita hari ini 1 Julai 2026 bersama 15 Muharram 1448 Hijri. Dan sekali lagi, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia, terus kekal bersama-sama dengan kami di Langkawi FM. Sekejap saya lagi jam 7 malam kita akan ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk kita nak dengarkan ringkas 7 malam. Apapun, akhir kata daripada saya, jaga diri hasil peribadi dan juga tak lupa terima kasih kepada rakan juruteknik bertugas hari ini, Rizwan. Ha, kan? Oh, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Ya, di masa yang sama insyaAllah saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Jumpa lagi, bye-bye. Assalamualaikum.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Minit Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.
2: Menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agropelancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

0: Selamat malam, kami ucapkan kepada anda semua rakan-rakan pendengar di seluruh negara lah yang mendengar siaran ini.
1: Betul, di geng Kakak Petang ketika ini masih lagi bersama Zura dan juga Lee nanti sampai pukul 8 malam dan di jam terakhir ni Lee.
0: Ya.
1: Sekejap masa berlalu ya Lee. Kita dah kata bercerita tentang luahan Kakak Abang tadi, tentang resepi-resepi juga tadi. Banyak juga dah tadi kami kongsi dengan anda. Drama dan kita juga ada hari ini.
0: Kalau tadi kita siapkan separuh sahaja, besok penuh. Jadi saya kira Kak Mu dah siapkan poster untuk anda buat pilihan ni.
1: Jadi dah ada juga, saya dah dimuat naik di Facebook juga. Boleh buat pilihan jawapan anda di sana sebab nanti hadiah ni menarik juga tau Lee.
0: Ya, ada pilihan 1, 2, 3, 4.
1: A, B, C dan D.
0: Lebih kurang macam tu lah.
1: Boleh pergi ke muka buku lah ataupun Facebook National FM, boleh buat pilihan di situ.
0: Pilihan apa? Ini pilihan tentang endingnya. Pengakhiran cerita drama tu macam mana.
1: Ya, dari ending tu nanti Kak Unggu akan buat esok tu.
0: Ya, akan cari pemenangnya. Kalau anda bernasib baik, anda berjaya meneka dengan betul. Sebab tu kena dengar dari awal.
1: Ya. Jangan neka-neka gitu. Rugilah. Kan? Dengar dari awal. Kita selalu siarkan dalam pukul 6.15 minit petang. Drama dalam kereta tu boleh dengarkan. Betul anda boleh tengok. Jawapan dah ada di remote naik. Terus buat pilihan jawapan kat situ. Siapa yang terawal yang betul, kita, andalah pemenangnya nanti.
0: Sebab dah ramai dah memenangi. Sebab drama ni kita siarkan setiap minggu. Sekali sekali seminggu.
1: Dua hari lah. Rabu dan Khamis.
0: Rabu dan Khamis. Rabu separuh. Khamis drama penuh. Jadi anda buat tekaan anda betul atau tidak. Kak Ungu pada baik kami akan menentukannya.
1: Betul. Ya. Juga. Terima kasihlah untuk anda semua yang mungkin masih lagi di office ketika ini ataupun baru nak keluar rumah Lin, nak masuk shift malam pukul 8 malam ni, dah bersiap-siap, dah isi dah pesan abang, ingat bang, baca bismillah, mulakan dengan bismillah. Start engine tu.
0: Doa masuk kenderaan. Jangan dilupakan.
1: Lupa. Kerja bang. Kerja. Jangan pergi mana-mana.
0: Memanglah abang pergi kerja. Habis nak ke mana?
1: Sebabnya
0: awak
1: saya
0: ni, awak ni gayah, jangan cakap
1: sebabnya
0: bukan-bukan.
1: Sebabnya cik selalu mempengaruhi saya tau. Saya baca baru-baru ni, dia kata dia nampak suami dia pergi booking apa ni, hotel di Genting Highland.
0: Okey.
1: Tapi tak ajak dia.
0: Oh, mungkin dengan kawan-kawan. Husnuzon, bersangka baik. Kalau tidak tanya terus. Jangan berteka-teki dalam kesamaran. Tanya.
1: Dia nak jadi wanita yang kata
0: menerima kejutan.
1: Bukan, dia nak wanita yang tenang. Dia tak nak aku tersebu-sebu lelaki dia tanya-tanya. Tidak, dia kata macam tenang je. Tengok siapa
0: yang tak baik. Mungkin suaminya buat tempahan untuk majikan
1: dia. Tapi betul. Betul suaminya, dia kata pergi dengan staff.
0: Kan saya dah agak dah memang betul. Zura suka.
1: Tapi
0: lah,
1: tak dapat
0: kan
1: dihubungi sepanjang waktu tu.
0: Yelah,
1: tak apalah, kita siapkan
0: mereka waktu ada kan aktiviti-aktiviti tertentu. Baik, kami akan kembali selepas ini. Terus dengarkan
1: Gagak Petang.

0: Nida ul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, dah banyak hari dah kita bersama Ustaz Rahmat. Baik, kita nak bawa tajuk tipu daya akhir zaman. Subhanallah. Akhir zaman, tipu daya. Bila cakap pasal akhir zaman, tak dapat tidak, tak boleh lari daripada fitnah. Tapi kena faham, bahasa Arab ni fitnah ni bukan slander. Slander tu mengumpat, memfitnah. Tapi fitnah ni maksudnya kecelakaan ataupun mudarat yang sangat besar. Apa mudarat yang paling besar akhir zaman ni? Banyak, terlampau banyak tau. Tak sempat semua cerita ini. Ustaz nak buat satu je. Fitnah yang diceritakan adalah menampakkan benda baik tu buruk, buruk tu baik. Yang betul tu salah, yang salah tu betul. Maksud Ustaz apa? Perasan tak kita sekarang, kita berada di akhir zaman yang orang buat jahat nampak betul, orang buat baik nampak salah. Contoh, kita pergi berdakwah, kita pergi seru orang pergi solat, kita nampak sebagai orang yang tak cool. Kalau kita pergi solat jemaah, kita akan nampakkan sebagai orang yang apa? Orang yang lekeh. Tapi bila kita join pub, kita join pergi perarakan yang mengangkat benda-benda maksiat, kita akan nampak sebagai pejuang. Ini salah. Contoh lain lagi, kalau orang tu tak couple pada zaman ni, ni mesti tak laku, ni mesti tak bagus. Sedangkan orang yang tak couple tu yang bagus. Sebab apa? Sebab dekat dengan sunnah Nabi SAW, yakni menjaga hubungan antara lelaki dengan perempuan. Tapi bila orang tu bertukar-tukar pasangan, orang tu hari ni yang couple banyak, orang tu pula nampak macam hebat. Jadi adik-adik, tuan-tuan perempuan yang saya kasihkan Allah, di akhir zaman benda baik nampak salah, benda salah nampak baik. Sebagai penutup, contoh, kita tahu LGBT haram. Tapi apa berlaku? Sekarang ramai pula penyokong dia. Nak kata apa? Tak apalah. Dia orang pun manusia macam kita juga. Ya, kita semua manusia macam dia. Dia pun manusia macam kita. Tapi beza dia dengan kita, dia langgar perintah Allah. Maka itu tak cool langsung. Jangan buat benda maksiat tu macam cool. Dan jangan buat benda baik tu macam tak cool. Ini fitnah akhir zaman. Baik, jaga diri pada fitnah ini. Wallahualam.
0: Nidaul Islam. #Penyiaran Jakim. Nasional FM. Setiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 125 hingga 127.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa idh ja'al

0: والركع السجود.
1: Dan ingatlah ketika kami jadikan rumah suci Baitullah itu tempat tumpuan bagi umat manusia untuk ibadat haji dan tempat yang aman, dan jadikanlah oleh kamu makam Ibrahim tempat sembahyang. Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan berfirman, bersihkanlah rumahku, yakni Kaabah dan Masjid Al-Haram, dari segala perkara yang dilarang untuk orang-orang yang bertawaf dan orang-orang yang beriktikaf yang tetap tinggal padanya, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Wa

0: وبئس المصير.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka. Allah berfirman, permohonanmu itu diterima, tetapi sesiapa yang kufur dan ingkar, maka aku akan beri juga ia bersenang-senang menikmati rezeki itu bagi sementara, yakni di dunia. Kemudian aku memaksanya dengan menyeretnya ke azab neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: القوي.
1: صدق الله العظيم.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Itulah dia pelbagai lagu-lagu menarik menghiburkan anda sepanjang kita bersiaran, Zura, dari 4 petang sampai 8 malam.
1: Lagu-lagu retro untuk anda selesinya. Semua yang menenggamik-gamik kenangan, Lin.
0: Iyalah,
1: zaman-zaman lagu, kita cinta-cinta.
0: Lagu 80-an, 90-an, awal 2000.
1: Jangan-jangan, sepatu
0: lho. Itu lagu baru.
1: Itu lagu baru.
0: Itu selepas ini bersama dengan Mama AJ.
1: Ya, Mama AJ. Ada ke Mama AJ lagu tu? Oh, tak ada.
0: Belum lagi.
1: Jangan diharam tau, jangan masuk lain-lain tau.
0: Jangan minta yang bukan-bukan.
1: Jangan minta bukan-bukan.
0: Pening kepala Mama AJ nak mencarinya.
1: Baik, kita dah habis tadi untuk hari ini. Untuk Gegar Petang dah nak tutup siaran kita dah untuk hari ini sepanjang 4 jam kita udara. Mohon maaf lah kalau ada yang tersalah kata-kata tu.
0: Itulah dia. Risau kan,
1: jangan juga kita ni
0: disimpan di dalam hati. InsyaAllah ada rezeki bertemu lagi.
1: Betul, esok nanti kita bertemu lagi bersama Zura dan juga Lin Zainul nanti. Dan malam ini anda akan bersama dengan Mama AJ yang akan hiburkan anda, okay? Dan kita jumpa lagi esok bersama geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.
2: Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Salam Malaysia Madani, AJ Ala Jalani di sini menemani anda dalam Nasional Malam. Terima kasih kepada sahabat saya, geng kakak petang, Azura dan juga Lin Zainal yang telah menemani anda dalam Nasional Warna. Dan kini giliran saya pula untuk terus menemani anda, menghiburkan anda dan semestinya berkongsi info yang sahih terus bersama dengan anda. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Mahkamah rayuan mengekalkan hukuman penjara 30 tahun terhadap sepasang suami isteri selepas didapati bersalah atas kesalahan mengedar dan memiliki dadah 5 tahun lepas. Panel tiga hakim termasuk Dato' Azmi Arifin, Dato' Hayatul Akmal Abdul Aziz dan Dato' Mior Hashimi Abdul Hamid menolak rayuan pasangan itu. Mahkamah mendapati rayuan tidak mempunyai merit. Pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Kesalahan berlaku di rumah Felda Bukit Aping Timur, Kota Tinggi. Polis menyerbu dan menemui pelbagai jenis dadah termasuk bungkusan di bawah jubin. Seterusnya, seramai 9 juta pelancong domestik dan antarabangsa disasarkan berkunjung ke Kedah pada tahun ini. Kerjasama dengan agensi dan pemain industri termasuk Pulau Pinang diperhebat untuk mempromosi dan menarik minat pelancong ke Kedah. Kedah berjaya melepasi sasaran kemasukan pelancong tahun lepas, menunjukkan pemulihan dan usaha promosi yang berkesan. Penekanan produk pelancongan seperti Jog Patch Gunung Jerai, Pulau Songsang, aktiviti air sedim dan pusat rekreasi air panas Ulu Legong. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 9 malam dan jangan lupa untuk layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva, Presentation.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Cara kita di Nasional FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam perjuangan kepada semua pendengar National FM. Sentiasa di hati. Anda bersama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita. Tahukah anda ada satu penyakit popular yang kita tak sedar sedang menular, iaitu last minute. Buat kerja last minute. Oh, apa maksudnya? Buat kerja last minute ini bermaksud kita siapkan tugasan kita pada saat-saat akhir. Kita tak buat awal-awal. Kita tangguh sampai ke detik yang terakhir. Esok nak kena buat pembentangan. Hari ini baru nak mula buat kajian. Esok nak kena hantar kertas cadangan, proposal. Hari ini baru nak brainstorm apa yang nak diletak dalam kertas cadangan. Bahaya penyakit ni, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kerja kita, bila kita buat last minute ni, bahayanya sebab ada kalanya kerja kita itu tetap siap. Kita tetap rasa lega sebab sempat selesaikan. Kita tetap rasa gembira kerana tugasan kelihatan terlaksana. Tapi. Sebenarnya kesannya cukup buruk. Dan ini tiga sebab kenapa jangan buat kerja last minute. Yang pertama, kualiti kerja kita akan menjunam. Dalam kekalutan, kita akan korbankan ketelitian. Betul? Dalam keadaan kelam kabut, kita mustahil ada masa untuk melihat kembali hasil kerja kita, untuk touch up ataupun untuk betulkan apa yang patut. Kan? Dan lebih menakutkan, last minute juga akan memungkinkan kita melakukan kesilapan dan tak sempat untuk kita betulkan. Bahaya. Itu baru yang pertama. Yang kedua, last minute akan menyebabkan anda tak mampu buat benda lain melainkan fokus tugasan yang last minute tersebut semata-mata. Kalau berlaku sesuatu kecemasan saat itu, pastinya segalanya akan menjadi huru-hara. Buat proposal last minute sebab bertangguh-tangguh, tiba-tiba anak pula tak sihat dan memerlukan tindakan pantas daripada anda. Na'udzubillahi min dzalik. Bahaya buat kerja last minute. Itu baru yang kedua. Yang ketiga, buat kerja last minute akan mengundang tekanan yang tak perlu. Anda akan rasa stres. Dan stres ini akan menyusahkan anda, merosakkan diri dan juga merosakkan kesihatan anda. Yang ini bukan benda kecil, tuan-tuan dan puan-puan. Mulalah kita sakit kepala, kita sakit perut, tidur kita terganggu, badan jadi letih-letih. Dengan kata lain, tak berbaloi kita buat kerja last minute. Atau bahasa mudahnya, tak berbaloi kita tangguh-tangguh untuk buat kerja kita. Faham? Kesimpulannya, elakkanlah kerja last minute. Hapuskan sikap suka bertangguh tu. Kerana kesannya cukup besar untuk diri, untuk family, untuk organisasi. Jangan buat kerja last minute ya.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
3: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, dah banyak hari dah kita bersama Ustaz Rahmat. Baik, kita nak bawa tajuk tipu daya akhir zaman. Subhanallah. Akhir zaman, tipu daya. Bila cakap pasal akhir zaman, tak dapat tidak, tak boleh lari daripada fitnah. Tapi kena faham, bahasa Arab ni fitnah ni bukan slander. Slander tu mengumpat, memfitnah. Tapi fitnah ni maksudnya kecelakaan ataupun mudarat yang sangat besar. Apa mudarat yang paling besar akhir zaman ni? Banyak, terlampau banyak tau. Tak sempat semua cerita ini. Ustaz nak bawa satu je. Fitnah yang diceritakan adalah menampakkan benda baik tu buruk, buruk tu baik, yang betul tu salah, yang salah tu betul. Maksud Ustaz apa? Perasan tak kita sekarang, kita berada di akhir zaman yang orang buat jahat nampak betul, orang buat baik nampak salah. Contoh, kita pergi berdakwah, kita pergi seru orang pergi solat, kita nampak sebagai orang yang tak cool. Kalau kita pergi solat jemaah, kita akan nampakkan sebagai orang yang apa? Orang yang lekeh. Tapi bila kita join pub, kita join pergi perarakan yang mengangkat benda-benda maksiat, kita akan nampak sebagai pejuang. Ini salah. Contoh lain lagi, kalau orang tu tak couple pada zaman ni, ini mesti tak laku, ini mesti tak bagus. Sedangkan orang yang tak couple tu yang bagus. Sebab apa? Sebab dekat dengan sunnah Nabi SAW, yakni menjaga hubungan antara lelaki dengan perempuan. Tapi bila orang tu bertukar-tukar pasangan, orang tu hari ni yang couple banyak, orang tu pula nampak macam hebat. Jadi adik-adik, tuan-tuan perempuan yang saya kasihkan Allah, di akhir zaman benda baik nampak salah, benda salah nampak baik. Sebagai penutup, contoh, kita tahu LGBT haram. Tapi apa berlaku? Sekarang ramai pula penyokong dia. Nak kata apa? Tak apalah. Dia orang pun manusia macam kita juga. Ya, kita semua manusia macam dia. Dia pun manusia macam kita. Tapi beza dia dengan kita, dia langgar perintah Allah. Maka itu tak cool langsung. Jangan buat benda maksiat tu macam cool. Dan jangan buat benda baik tu macam tak cool. Ini fitnah akhir zaman. Baik, jaga diri pada fitnah ini. Wallahualam.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: هاي saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

0: Tahu ni Fahan. Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Oh, okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasut dan bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Awak okey tak tu? Kalau okey, alhamdulillah. Kalau tak okey tu, kita kongsikanlah perasaan tak okey awak tu kepada orang yang dipercayai. Baik, sebentar saja lagi kita akan ikuti utama 11 malam dan pastikan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda.
8: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewa Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Minit Piala Dunia.
3: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.
1: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Sepenuh hati dari Spoon, permintaan pada sahabat kita Hasnah Hasrani dengan ucapan jaga diri, jaga iman. Baik, kembali lagi bersama dengan AJ Alajalani di sini. Semestinya hanya di Nasional Malam, dan pada waktu ini di jam yang kedua, lagu-lagu yang anda telah dengar tadi kan, antaranya lagu daripada Azlina Aziz, Wajahmu di Mana-Mana, permintaan daripada Sadin Sadin. Seterusnya lagu daripada Tajul, Izinkan Aku, permintaan daripada Hida Mulyani dengan ucapan selamat malam untuk teman-teman tersayang. Lagu-lagu tersebut adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Ya, setiap malam lagu-lagu yang akan anda dengar yang menemani malam anda pada waktu ini adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Jadi jika anda inginkan lagu anda menemani malam anda, anda bolehlah membuat pilihan bersama 2.0 dengan membuat undian di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Tapi untuk edisi hari ini 1 Julai 2026 kita dah tutup lah sebab undiannya dah bermula 9 pagi tadi sehinggalah 1 tengah hari. Jadi anda bolehlah membuat undian dalam pilihan bersama 2.0 ni untuk edisi esok, okey, 2 Julai 2026. Jadi malam ni kita berhibur je dengan lagu-lagu pilihan daripada pendengar, kawan-kawan, sahabat-sahabat kita ni. Baik, seperti biasalah setiap malam pasti ada topik yang akan saya kongsikan bersama dengan anda, dan pada masa yang sama saya nak cerita daripada anda tu. Topik kita hari ni satu perkataan yang cukup dekat dengan kita, harapan. Tak kisahlah apa yang berlaku sepanjang 6 bulan pertama tahun ni, ialah Julai ni masih lagi ada ruang untuk kita mencipta sesuatu yang baru, untuk kita memperbaiki, mengejar impian bagi kita mencapailah impian yang kita nak kan. Ialah dah setengah tahun kan, mungkin ada harapan sahabat-sahabat kita ni yang tak tercapai lagi. Jadi belum terlewat ni, boleh je kalau awak rasa awak nak buat harapan baru, boleh kongsikan bersama dengan AJ. Harapan baru ke, harapan lama ke, kita nak dengar cerita daripada anda sendirilah kan. Jadi ada masa lagi selama 6 bulan ni untuk kita mencipta satu harapan yang boleh kita capai. Kongsikan komen anda di media sosial Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, antara sahabat-sahabat yang menemani saya pada waktu ini di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati, kita ada Nenek Ani. Selamat malam. Ya Allah, jadikanlah usia kami barakah, kurniakanlah kami cahaya iman, takwa, hidayah dan kebahagiaan dunia akhirat. Seterusnya, Ahmad Suhaili juga turut menemani saya. Selamat malam semua warga Nasional FM, sentiasa di hati. Harapan saya mahu menjadi ketua keluarga yang bertanggungjawab demi untuk anak isteri tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dipermudahkan segala urusan Ahmad Suhaili ya. Moga tercapai. Ita Rozaya juga turut menemani saya. Sumandak Sabah. Harapan, kalau bekas kekasih lama sekarang bawa ke Melbourne, Australia. Okey, rasanya perkongsiannya akan dikongsikan di live TikTok nanti ya. Seterusnya Noxy Moxes juga turut menemani saya. Marsha Saleh, selamat malam. Selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu dan lancar segalanya. Diharapkan anda terus kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman anda. Terima kasih Marsha Saleh. Muhammad Zikri Haziq Hamdan juga turut menemani saya. Semoga harapan beliau adalah membawa sinar dan kejayaan menemani anda. Menemani saya ke ataupun pendengar semua. Semoga kejayaan dan membawa sinar untuk Muhammad Zikri Haziq Hamdan ya. Itu harapan awak ya. Seterusnya YB Rajaton Dr. Philip Maling juga turut menemani saya. Linda Roslinda, selamat malam AJ. Harapan saya semoga dapat bersatu kembali dengan suami saya. Kami dah 10 tahun PJJ. Masya Allah, lamanya. InsyaAllah tahun ni kalau tak ada aral melintang, kami akan bersama-sama. Amin. Kuat ya Lin Roslinda, awak kena terus kuat insyaAllah. Semoga tahun ini anda dapat bersama-sama. 10 tahun, satu jangka masa yang terlalu lama. Saya sendiri kadang-kadang kan, kalau pasangan pergi kursus pun dah rasa macam tak senang duduk. Kursus biasa 3 hari, 4 hari kan. Awak 10 tahun ya, masyaAllah. Alice Raymond juga turut menemani saya dari Kuching, Sarawak.
Selamat malam, semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran dan selamat beristirahat buat rakan-rakan pendengar setia. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semua kerana sentiasa menemani AJ di ruangan media sosial Nasional FM bersama dengan komen-komen anda, cerita anda dan hari ini harapan anda pula. Terima kasih banyak. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0 yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya. Ha, beliau inginkan lagu daripada Ajay dan juga Nurul. Keliru. Jangan keliru, anda sedang mendengarkan Nasional Malam bertemankan saya AJ pada waktu ini. Terus kekal dengan frekuensi ni, okay? Seterusnya permintaan daripada Ainu Jaffa AJ dengan ucapan buat semua pendengar setia Nasional FM. Ha, lagu ni untuk anda semua, okay? Daripada Backstreet Boys, The Call. Seterusnya daripada siapa ni? Ahran Ahram Ahmadal dari Sabah dengan ucapan selamat malam, semoga ceria semuanya. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Seri Siti Nohalizah, Seindah Biasa. Permintaan seterusnya datang daripada Budak Lawa Mistik. Beliau inginkan lagu daripada Maui Kian, tapi kita dengarkan lagu ini dahulu daripada Celine Dion, My Heart Will Go On. Permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin dari Kemasin Gano, kita okey je. Untuk semua sahabat, moga dipermudahkan segala urusan. Terus kekal, terus melekat bersama dengan Nasional FM, bertemakan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.
2: Selamat malam semua. Selamat datang ke bulan Julai. Separuh tahun dah kan kita lalui. Jadi malam ni kalau bolehlah kita mulakan bulan baharu ini dengan satu harapan yang baru. Mungkin harapan sebelum ni kita dah capai. Jadi kita sambung harapan yang baru ni selama 6 bulan sebelum masuknya tahun baru. Tak kisahlah apa yang berlaku sepanjang 6 bulan yang pertama tahun ni, kerana Julai ni masih lagi membuka ruang untuk kita mencipta sesuatu yang baru, harapan yang baru, cerita yang baru, pengalaman yang baru. Jadi mungkin anda boleh kongsikan harapan anda tu bersama dengan saya di Nasional FM Sentiasa di Hati melalui media sosial Nasional FM Sentiasa di Hati. Apa pun harapan, sama ada kecil ke besar ke, saya nak dengar jugalah cerita daripada anda kan. Ada harapan yang mungkin kita cepat je capai, ada juga harapan yang kita nak buat tu, nak mencapai tu bertahun-tahun kita nak tunggu kan. Kadang-kadang bukan kita ni lemah, tapi setiap impian ataupun harapan tu dia ada waktunya yang sendiri untuk dia bersinar. Yang paling penting, apa yang perlu kita lakukan, terus percaya, usaha dan berdoa. Jadi apa harapan anda yang anda pegang sampai hari ini, mungkin boleh dikongsikan bersama dengan AJ, okey? Jangan malu, jangan segan, kemukakan komen anda tu lah, ceritalah sikit dengan AJ, nak tahu jugalah. Untuk saya, harapan untuk lebih berjaya dan nak lebih, maksud saya macam mana, lebih berjaya dalam, bukan yang tak berjaya dalam hidup sekarang ni, berjaya tapi nak lebih berjaya lagi lah. Setiap orang inginkan kejayaan dalam hidup kan, itu mungkin agak umum. Nak cerita lebih lanjut, kita ke live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi terus setia, terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional Malam.

Kesan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

0: Minit Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

10:20 minit malam pada waktu ini, wake me up daripada Vinci, permintaan daripada sahabat kita Muhammad Ramli bin Jaafar. Kembali lagi bersama dengan AJ dalam pilihan bersama 2.0. Sebelum tu kita ada dengar lagu daripada Datuk M. Daud Kilau, Cik M. Molek, permintaan daripada Wan Wan. Sebelum tu juga lagu daripada Ratu, Teman Tapi Mesra, permintaan daripada sahabat kita Liu San Liu. Lagu tu ditujukan khas buat isteri tersayang, rakan-rakan semua. Moga semuanya baik-baik aja. Diharapkan semuanya sihat walafiat, baik-baik je. Macam mana dengan awal bulan Julai ni? Okey ke? 6 bulan yang lepas tu semua berjalan lancar ke? Tak apa, jangan risau. Kita ada 6 bulan lagi untuk memberi satu harapan baru dalam hidup kita, merancangkan sesuatu harapan yang baru juga, dan diharapkan semuanya dipermudahkan, tercapai harapan anda tu. Yelah, topik kita hari ni mengenai harapan kan? Jadi boleh kongsikan cerita anda tu mengenai harapan di live Facebook, bukan di live Facebook, di media sosial Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, terima kasih sahabat-sahabat yang menemani AJ. Antaranya kita ada Siti Salwa. Halo, assalamualaikum, selamat malam Mama AJ in the house. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersiaran di Nasional FM, Siti Salwa dari Kedah hadir. Terbaik layan Nasional Malam. Topik malam ni harapan banyak, Ma. Banyak harapan awak. Ya, yalah. Mana tahu sebulan satu ke atau satu hari satu. Tapi yang ni saya berharap sangat. Harapan saya nak berjumpa kakak saya, Suzy Hana Sulaiman di Kuala Lumpur. Dah bertahun lamanya, Ma, tak berjumpa. Last kali masa saya buat perkahwinan anak perempuan saya, Nakiah. Ibu datang di majlis dulu. Itu harapan bulan tujuh ni anak akan anak dapat apa? Bulan tujuh ni dapat anak, bawa mama berjumpa dengan ibu Suzy Hana. Semoga mama AJ moga sukses selalu dan dipermudahkan. Amin. Baik, terima kasih Siti Salwa. Itu antara harapan peringat-peringat kita lah daripada Siti Salwa. Terima kasih juga kepada Abang Bagio sudah mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini. Terima kasih Abang menjadikan Nasional FM sebagai teman pemanduan anda. Dan ke mana tu? Amboi, ada show ke? Baik, terima kasih juga kepada sahabat saya yang menemani di Facebook, Nasri Nasar. Assalamualaikum untuk semua sahabat pendengar. Diharapkan dalam keadaan yang terbaik tentunya. Harapan suatu keinginan emosi yang positif akan memberi motivasi dan kekuatan untuk terus melangkah walau berdepan dengan kesukaran. Nah, betul tu. Bila kita ada harapan, kita akan terus berusaha untuk mencapai harapan kita tu kan. Jadi secara tak langsung kita akan berusaha lah nak capai harapan kita. Segala ronak, duka, semua disanggut, direndangi lautan api semua kan, untuk mencapai harapan kita tu. Jadi diharapkan selama 6 bulan ni, insyaAllah harapan anda tu dapatlah dicapai ya. Seterusnya siapa lagi menemani AJ? Antaranya kita ada Liu San Liu. Selamat malam semua. Harap semuanya dipermudahkan, semoga lancar-lancar je. Salam hadir dari Tasik Kesuma. Sambil mendengarkan Nasional FM, lagu-lagu yang terbaik. Ya, anda juga terbaik, Liu San Liu, kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Selamat beristirahat untuk anda semua. Muhammad Muhaimin juga turut menemani saya. Ita Chok, siapa lagi? Hida Mulyani binti Ali Ida juga. Selamat malam. Moga sihat selalu, ceria selalu. Ida dari Parit Raja Batu Pahat, Johor. Terus putarkan lagu yang terbaik hanya di Nasional FM. Ya, Nasional FM ni merupakan radio pertama di Malaysia. Disebabkan radio pertama di Malaysia ni lah, disebabkan anda jugalah membuatkan Nasional FM ini radio yang terbaik. Baik, kita berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, kerana malam ini semestinya lagu-lagu yang anda dengar adalah lagu-lagu pilihan daripada anda sendiri. Andalah yang mewarnai malam ini. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita, siapa tu? Jasli Sidum. Dengan ucapan lagu ini buat semua rakan-rakan, semoga terhibur semuanya. Beliau inginkan lagu daripada Crystal, Seragam Hitam. Seterusnya permintaan daripada Marsha Saleh dengan ucapan buat hiburan semua sahabat, keluarga, moga anda sihat selalu. Beliau inginkan lagu daripada Sarah dan juga Zahid, Menari Denganku. Jadi sambil mendengarkan Nasional Malam ni yang santai-santai kat rumah tu, bolehlah menari bersama kan, nak hilangkan tekanan. Terus lekat setia bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Minit Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Baik, ini dia sedikit info trafik yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda. Status trafik di semua lebuh raya bertol di Semenanjung Malaysia. Secara keseluruhannya, aliran trafik di seluruh lebuh raya bertol, terutama di lebuh raya utama ke arah utara, selatan dan timur Semenanjung, kini dilaporkan bergerak lancar serta terkawal di kedua-dua arah. Namun begitu, keadaan trafik di laluan sempadan negara serta sekitar Lembah Klang yang dilihat lancar juga pada masa ini. Walau bagaimanapun, terdapat aliran trafik perlahan dan kelewatan dijangka berlaku di lokasi-lokasi, antaranya di lebuh raya utara selatan, di At East 1, arah selatan Taiping Utara ke Cangkat Jering, jambatan Pulau Pinang, di JPP at E36 arah timur, pertengahan jambatan ke Perai. Berikutan terdapat lori rosak di kilometer 3.7 arah timur, yang mana lorong kiri terhalang. Jadi untuk anda yang sedang memandu sambil mendengarkan Nasional Malam, awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan, dan ini paling pentingnya, jaga jarak selamat kenderaan anda dan pastikan anda membawa mengikut had kelajuan yang ditetapkan. Pastikan kenderaan anda juga dalam keadaan baik dan pastikan anda pekalah dengan keadaan sekeliling. Yang paling penting, selain pada rehat yang cukup, terus setia bersama dengan Nasional FM semasa anda memandu. Bukan apa, kita teman berteman lah pada malam ni sambil berhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Baik, lagu ni khas untuk anda, Rindu daripada Bagio. Diharapkan anda yang sedang rindu merindu akan seseorang yang jauh di mata tapi dekat di hati, hubungilah mereka. Ataupun kita rindu dengan orang yang telah tiada, kita sedekahkan Al-Fatihah. Mungkin yang sedang memandu pada waktu ini, yang rindu akan seseorang dan sedang memandu menuju ke seseorang yang dirindu untuk melepaskan dan rindu. Hati-hati ketika memandu, pastikan anda memandu dengan selamatlah, dan semoga anda selamat sampai ke destinasi dan dapat menjumpailah, bertemu dengan orang yang dirindui. Terus setia bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Bermain Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Minit Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Siaran Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Baik, ini jam yang terakhir untuk AJ menemani anda dalam Nasional Malam. Jangan lupa untuk anda membuat undian pilihan bersama 2.0 untuk edisi besok 2 Julai 2026 melalui Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi nantikan untuk admin akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0 pada esok pagi, yang mana anda bolehlah membuat undian anda melalui poster tersebut. Sedang setiap pendengar bolehlah membuat pilihan dua buah lagu. Jadi yang paling penting, nyatakan nama artisnya dan tajuk lagu yang anda inginkan. DJ yang bertugas akan memilih salah satu lagu yang anda buat undian itulah, dan setiap lagu insyaAllah akan disiarkan hanya di Nasional Malam. Sebab apa? Sebab di Nasional Malam ni lah yang hanya memutarkan lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang setia bersama dengan saya di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada Zainab Hussein, kemudian kita ada siapa lagi, Muhammad Hisham Mudin. Assalamualaikum sahabat semua pendengar setia Nasional FM. Semoga sentiasa sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca di Ipoh kini masih lagi hujan. Wow, sejuklah ya. Malam-malam dengan pilihan bersama 2.0, hujan pula tu layan kan. Santai-santai kan. Saya hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Amansur Taridi bin Hussein, merupakan peminat setia pilihan bersama semestinya di Nasional FM. Kesalahan ayah angkatnya tu ya. Kami dari dulu, kini dan selamanya Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih Mama Aisyah Mudin. Seterusnya sampai lagi, Muhammad Syah juga turut menemani saya. Assalamualaikum, selamat malam. Harapan saya ialah tiada harapan untuk mendengar lagu permintaan saya untuk didengar di dalam pilihan bersama 2.0. Tapi saya layan je. Terima kasih Nasional FM. Sama-sama. Terima kasih juga Muhammad Syah. InsyaAllah ada rezeki awak tu, kerana setiap malam semestinya dalam pilihan bersama 2.0 ada rezeki awak tu. Kena tunggu, sabar. Ada tu harapannya, pasti akan menyinar pada satu hari nanti. Cuma tak tahulah bila ya. Seterusnya, Jihad Bakar dari Sandakan juga turut menemani saya. Selamat malam semua sahabat. Antaranya Ima Alice, Ros Ida, Aidatul Nafisa, Mira Aida, Fia, Pak T Ahmad. Selamat malam dan apa khabar? Diharapkan sahabat-sahabat Jihad Bakar tu semua sihat walafiat lah ya. Sufian Sulaiman juga turut menemani saya. Semoga ceria dan sihat selalu. Jom layan Nasional Malam. Hashtag kita nang steady. Wow, terima kasih Sufian. Rosida Safi juga turut menemani saya pada waktu ini. Semoga ceria selalu malam ini. Ceria ke tidak semuanya? Ceria kan? Alhamdulillah. Seterusnya, Khatijah Muhammad Amin. Harapan saya melihat anak menantu dalam keadaan yang lebih selesa daripada sedia ada, dan hargailah jasa baik teman sebelah ya. Ai amboi, awak bagi ucapan untuk orang tersayang ke suami awak ke tu? Sayang kamu. Ai. Baik, saya pun sayang awak juga. Padahal dia cakap dengan pasangan dia, sibuk pula kita ya. Muhammad Azhar Harun juga turut menemani saya. Harapan saya semoga apa yang kita inginkan akan tercapai dan sentiasa dapat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Mesti semua tertanya-tanya, kenapa AJ ni asyik sebut harapan-harapan? Sebab topiknya pada malam ini, tajuknya harapan. Sebab itulah ramai dah sahabat-sahabat kita berkongsi lah tentang harapan mereka. Seterusnya, Siti Sarwa. Halo, assalamualaikum, selamat malam Mama AJ in the house. Siti Sarwa dari Kedah hadir. Harapan saya banyak, Ma. Apa tu harapannya tu? Diharapkan semua yang diharapkan menjadi kenyataan. Harapan saya dapat berjumpa kakak saya. Seterusnya, membawa anaknya berjumpa dengan kakak beliau juga. Baik, semoga dipermudahkan. Pak Tam Said juga turut menemani saya. Seterusnya kita ada Osman. Kita ada Apu Arminang, Abdul Jalil Tahir, Abdul Rahman Man, Hajah Halizah Hamzah juga turut menemani saya. Aniza Samin dari Batu Pahat Johor juga menemani saya. Cuaca panas membahang sepanjang malam ni. Panas ke tu? Are you okay? Diharapkan semua okey-okey je Aniza Samin eh. Banyakkan minum air masak, okey? Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ahmad Suhaili. Beliau inginkan lagu daripada Search, Meniti Titian Usang. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Zakore Sulaiman untuk hiburan semua. Killing Me Softly. Ini salah satu lagu kegemaran saya untuk berkaraoke. Terus setia bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasudah Malam. Sambil dengar tu boleh je, nak ikut nyanyi sekali. Yang malu, tak ada orang dengar.

0: Mini Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.
2: Nasional Malam, 8 malam hingga 12:30.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, nampaknya kita dah sampai ke penghujung siaran bersama dengan AJ di Nasional Malam. Kita pula yang sedia, orang lain suka je. Baik, terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, santai-santai mendengarkan lagu-lagu dalam pilihan bersama 20.0, ataupun sedang bekerja, semoga dipermudahkan urusannya, semoga dipermudahkan kerjanya, dan semoga diberi kesihatan selalu. Untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, terima kasih kerana menjadikan kami sebagai teman pemanduan anda. Hati-hati ketika memandu, dan semoga anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Okey, baik. Mengenai topik kita, harapan ni kan, selagi kita diberi peluang melihat hari baru, ialah setiap hari semestinya hari baru untuk kita. Selagi itulah masih ada ruang untuk kita memperbaiki kehidupan kita sendiri. Harapan ni sebenarnya bukan sekadar angan-angan, tapi harapan ni ialah salah satu keberanian lah untuk kita percaya bahawa hari esok boleh menjadi lebih baik daripada hari ini. Jadi jangan berhenti untuk berharap sesuatu. Tapi yang paling penting, jika harapan itu tak dapat dicapai, bukan sebab anda tak berusaha, mungkin belum tiba waktunya. Dan harapan itu insyaAllah akan capai sesuai dengan keadaan anda sendiri. Jadi teruskan berdoa, teruskan berusaha. Dah 4 jam ni kita bersama kan, pelbagai harapan kita dah dengar, harapan sahabat-sahabat kita ni. Moga malam ini menjadi titik permulaan yang baik untuk kita di bulan Julai. Walaupun cabaran ni banyak untuk kita menghadapi pelbagai harapan kita, tapi jangan padamkan harapan tu, okay? Kerana setiap hari bila kita bangun kan, waktu pagi tu adalah bukti bahawa kehidupan kita ni masih diberi peluang, masih lagi kita bernafas untuk kita mencuba sesuatu yang baru, sesuatu harapan untuk anda semua. Terima kasih sekali lagi AJ ucapkan kerana masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda. Harapan AJ untuk anda terus kekal bersama dengan kami, dan jangan tukar frekuensi anda, radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Selepas ini, sahabat saya Hanim akan menemani anda dalam Geng Burung Hantu. Sambil-sambil itu, berhiburlah dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat kita, yang mana lagu ini permintaan daripada Syam Wira dari Sungai Petani Kedah. Beliau inginkan lagu daripada Ellie Katz, Kerimis Senja. Seterusnya, permintaan daripada Lina Roslinda inginkan lagu daripada Okey Kurelakan Kau Pergi. Permintaan daripada Siti Sarwa pula, ucapannya buat semua sahabat saya, dan terutama Asia Sharif, dengan ucapan selamat malam. Berangkat lagu daripada Syah pertama kali. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, daripada Zainal Marina. Beliau inginkan lagu daripada Olan, Kenangan Semalam. Terus setia, terus kekal bersama dengan kami. AJ balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan 10

0: Minit Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi,

Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim, hari ini di sini aku udara kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ, memutarkan lagu pilihan anda untuk hiburan anda. Hari ini pembuka hari 2 Julai 2026. Saya ingin ucapkan selamat hari jadi kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini. Kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini, semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang barakah, hendaknya amin. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang duduk bersantai, jom dengarkan, segarkan hari anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu sebagai kata pembuka hari. Bangkitlah dengan keberanian, hadapilah hari dengan keyakinan. Teruskan layan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM.

0: punya.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

0: Angga juga seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nohaliza.
2: Hai, Assalamualaikum, saya Tomo.
3: Saya Ana Rafadi.
4: Dapat loh, saya Syahid.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Geng Burung Hantu, Hanim di sini menemani anda ketika ini. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, Hanim doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi, perjalanan anda dipermudahkan. Juga diingatkan kepada anda yang melalui kawasan-kawasan pembakian jalan, perlahankan kenderaan kepada 60 km sejam. Bukannya apa, supaya kita akan sentiasa berada dalam mood bersedia. Keadaan di mana jalan yang besar dikecikkan, dekat situ kita perlu berhati-hati. Ingat ya, ingat pesanan Hanim ni bukan untuk siapa, untuk anda juga. Sekarang sedang berlangsungnya perlawanan England menentang Congo. Kepada anda yang ingin menyaksikan perlawanan ini, boleh melalui RTM Klik. Di situ anda pergi ke RTM Klik dan tonton melalui Sukan TV RTM, TV OK. Juga boleh juga melalui Unified TV. RTM adalah penyiar rasmi untuk Piala FIFA 2026. Teruskan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

jam ini, ketika ini, mungkin ada anda yang dalam perjalanan menghala ke Johor Bahru. Jika radio anda mula bunyi berpasir-pasir itu, boleh tukar frekuensi. Frekuensi utama nasional FM untuk kawasan Johor Bahru dan Singapura adalah 105.7 FM. Kalau anda yang menghala ke Perlis pula, frekuensi utama nasional FM bagi kawasan Perlis ialah 100.5 FM. Tengah malam ini, Hanim ingin kongsikan ada juga amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang melanda Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang dan Kuala Muda. Untuk Pulau Pinang, keadaan ribut peti juga berlaku di beberapa kawasan, juga di Kelantan, di Gua Musang, Terengganu, Pahang, Jerantut, Sabah, Pandalaman, Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang berada di kawasan yang hujan ini, diingatkan kepada yang memandu terutamanya kenderaan ringan seperti motor supaya memakai baju yang berwarna terang. Juga kepada anda yang memandu, jika nampak pemandu motor ini, kan perlahankanlah, sebab masing-masing kita kena menjaga keselamatan sesama kita. Semoga perjalanan kita selamat ke destinasi. Teruskan bersama Ken Buruhantu.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu

0: Dari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.
1: Kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Waktu pagi ini, kebanyakan ada antara kita yang masih lagi bekerja. Selamat bekerja, Hanif ucapkan kepada abang-abang lori kita yang sedang memandu. Pandu dengan berhati-hati. Mungkin ada juga antara kita yang sedang santai-santai sambil-sambil tengok bola dekat RTM Klik, dekat Sukan Plus tu. Sambil dengar-dengarkan Nasional FM, terima kasih Hanif ucapkan. Okey, untuk pagi ini Hanif akan segarkan anda. Ada macam-macam lagi yang Hanif ingin kongsikan dengan hiburan lagu-lagu yang disusun hanya untuk anda, Geng Burung Hantu.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Terima kasih kerana setia lagi bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang ingin Hanim sampaikan berkenaan apa yang terjadi dalam negara kita. Cubaan seludup dada 1.69 juta di KLIA tumpas. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS berjaya menggagalkan cubaan menyeludup keluar dadah bernilai lebih 1.69 juta di KLIA Terminal 1 pada 29 Jun lalu pada hari Isnin. AKPS dalam kenyataan memaklumkan rampasan dilakukan hasil pemeriksaan bagasi daftar masuk menerusi sistem inline baggage screening yang dijalankan secara bersepadu bersama Aviation Security AVSEX. Hasil pemeriksaan lanjut menemukan sebanyak 39 bungkusan disyaki bunga ganja seberat 21.14 kilogram yang disembunyikan dalam bagasi. Antara berita lain yang ingin Hanim kongsikan juga, seorang lelaki berusia 25 tahun dikhuatiri lemas ketika menyeberangi sungai kampung Ledang Ingan di sini. Waktu berlakunya adalah pada tengah hari tadi. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan menggunakan kaedah penyelamatan di permukaan air. Bagaimanapun, mangsa belum berjaya ditemukan dan operasi mencari dan menyelamat ditangguhkan pada pukul 6.30 petang. Operasi SAR akan disambung esok dan sebarang perkembangan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Okey, itu antara berita yang ada dekat dalam Malaysia ini. Untuk anda yang untuk mengetahui lebih berita lanjut, boleh layari www.beritartm.gov.my. Tadi yang sahih selain di RTM. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Bunga larangan dari UG40 menghiburkan anda. Okey, Hani masih lagi di sini kepada anda yang telah singgah ke laman Buku Nasional FM. Terima kasih kerana meninggalkan komen di ruangan geng burung hantu, antaranya PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Hanim, geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai. Terima kasih. Ada juga dari Saljiah Piai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Daripada Ita Chon. Atukoma Muhlayan Nasional FM katanya. Ipoh Mali. Princess Su. Hi guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Happy Konti bersama segmen Geng Burung Hantu. Ada juga daripada Razak Balangi, ada daripada adik Abigail, Rosie Moz, waalaikumsalam. Nikmas, selamat pagi DJ Hanif, selamat pagi juga. Kota Baru hadir, dari Ahran Ahram bin Ahmadan. Selamat pagi, salam ceria, sentiasa berada dalam salam berhibur dan menghayati siaran terbaik ini buat semua. Ada juga ramai yang telah berkongsi kata-kata semangat. Saya juga sentiasa mendoakan anda dipermudahkan segala urusan, terus layan Nasional FM. Ada juga kawan kita yang katanya Kongo telah England telah ditinggalkan Kongo 1-0. Itulah dia aksi perlawanan yang sedang berlangsung dalam FIFA 2026 yang ditayangkan di Sukan Plus pada ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan pagi ini bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

Azam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

dengan saya, nasib baiklah kalau saya dekat Konti ni, saya buka TikTok live Nasional FM, jadi dekat situ walaupun dalam waktu yang sepi ini masih ada anda yang menemani saya dekat dalam TikTok live tu kan. Jadi bekerja waktu malam ni badan mula rasa letih, mata cepat mengantuk, kadang-kadang tumpuan tu pun menurun. Sebab tu jangan abaikan kesihatan, minum air secukupnya, ambil rehat mengikut jadual, dan jika memandu pulang selepas shift tu jangan bergegas-gegaslah, pastikan anda tidak mengantuk. Kalau mengantuk, untuk berhenti di tempat yang selamat untuk berehat sebelum meneruskan perjalanan. Bagi yang masih bertugas, semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan selamat. Teruskan hiburan pagi ini bersama Hanim dalam Geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana

0: pernah dianjurkan.
1: Debaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: dan bersama-sama kami di National FM.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: meraih Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menarik.

Selamat pagi Amalina. Ha, menyeru-nyeru nama di pagi hari ini. Ha, kepada anda yang sedang bertugas, selamat bertugas. Hani mengucapkan. Ada yang kata kat dalam TikTok, akak tolong putar lagu yang segar-segar matanya, sebab dalam membuat kerja ni, pagi-pagi ni mengantuk. InsyaAllah akak tunaikan ya. Hani nak cerita jugalah apa yang tular hari ini. Rakaman memaparkan seorang lelaki warga asing didakwa membuang air kecil di eskalator di stesen MRT Titi Wangsa. Ha, keadaan itu mencetuskan kemarahan orang awam, tapi kita tak tahu kan sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Adakah dia sengaja ataupun mungkin dia ada penyakit. Ha, jadi itulah, kalau nak cerita pasal penyakit ni mungkin jarang dibincangkan lah. Tapi sebenarnya ada penyakit masalah kencing yang sukar dikawal, iaitu urinary incontinence. Ha, apa dia adalah masalah kebocoran air kencing ketika batuk, bersin, ketawa atau mengangkat barang. Ramai yang memilih untuk berdiam diri kerana berasa malu. Hakikatnya masalah ini boleh menjadikan dia lebih teruk. Dia berpunca daripada otot lantai pelvis yang lemah, kesan penuaan, penyakit tertentu atau faktor yang lain lah. Jadi kepada anda yang di luar sana, yang penting kalau kita mengalami masalah ini, jangan malu untuk mendapatkan pemeriksaan. Amalkan pengambilan air yang mencukupi, kekalkan berat badan yang sihat dan elakkan menangguh ke tandas apabila terasa hendak membuang air kecil. Ha, ini nampak macam perkara yang kecil, tapi sebenarnya kita kena ambil berat. Bukannya apa, sebab kadang-kadang masalah ini buatkan kita sukar mengawal. Bila keadaan di tempat awam boleh mendatangkan kemarahan orang, kadang-kadang boleh memalukan diri sendiri. Itulah, kita ni sentiasalah beringat-ingat menjaga kesihatan diri, itu adalah yang lebih baik. Teruskan hiburan kita untuk pagi ini bersama Geng Buruh Hantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.
2: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines.

0: now.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Geng Burung Hantu. Kalau ketika ini, Hani juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam ni ada ramai yang bertanya khabar, bercerita dalam ni. Ada Kak Haliza Bahar, ada Ita Chot. Selamat pagi. Okay, ada Nurul Hawati. Tanya saya tak takut ke? Alhamdulillah, sepanjang saya bertugas ni, semua dipermudahkan. Begitu juga lah saya doakan kepada anda yang masih bertugas di luar sana. Saya doakan supaya tugas kita berjalan lancar, kan? Okey, ada juga Edward Amirul yang tengah buat sambal waktu ni. Semoga dipermudahkan segala urusan. Masak-masak ni bukan satu perkara yang mudah. Kan, kalau untuk orang berniaga waktu-waktu macam ni dah bangun dah kita nak menyediakan juadah-juadahnya. Ada juga daripada Nuril Yaya, rindu kepada Abang Manis, katanya insyaAllah Abang Manis akan menemani anda untuk segmen Geng Burung Hantu besok, insyaAllah. Lagi ada kat dalam ni, ada ramai lagi, ada tiga Ainul. Ainul. Ada ni Azhar, ada Yong Iza, ada Pok Se. Ramai yang kat dalam ni. Kalau tadi ada Memex, Abang Lori kita yang selalu masuk dalam TikTok live kita. Pon. Kepada Abang Lori di luar sana, teruskan segar dalam pemanduan anda. Ingat, saya di sini ada menemani anda dalam Geng Burung Hantu.

0: pasti, yang pasti anda perlu dalam keadaan bersedia, dalam apa juga keadaan, sentiasa kekal dalam kesegaran dalam pemanduan itu. Kalau ikutkan dalam TikTok live kita ni, abang-abang lori yang bawa tu kebanyakannya menghala ke bahagian selatan, ke Johor itu kan. Ada kawasan-kawasan yang hujan dan ketika ini diharap anda berhati-hatilah. Semoga selamat sampai ke destinasi dalam pemanduan. Hanya makan temani anda dalam Geng Buruhantu. Inilah dia Nasional FM.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Mini Piala Dunia.
3: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 kali ini bukan saja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

Siti Nurhaliza telah menghiburkan anda pembuka jam 3 pagi ini. Kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman di kala pagi anda. Ada sedikit perkongsian berita luar negara yang ingin Hanim sampaikan. Seorang pemimpin politik dan 4 individu lagi maut apabila sebuah jet peribadi terhempas ketika hendak mendarat di lapangan terbang Baramati, Maharashtra di India pada Khamis. Pesawat jenis Learjet 45 bernombor pendaftaran VTSSK yang berlepas dari Mumbai terhempas kira-kira pukul 8.40 pagi waktu tempatan. Rakaman dari lokasi kejadian menunjukkan api marak dan asap tebal menjulang dari kawasan landasan ketika pasukan penyelamat menjalankan operasi menyelamat. Media tempatan melaporkan juruterbang dipercayai hilang kawalan semasa cubaan mendarat hingga menyebabkan pesawat terbabas sebelum terbakar. Selain itu, perkembangan luar negara, Lisbon diletakkan di bawah amaran merah. Agensi Kaji Cuaca Portugal, Institut Laut dan Atmosfera Portugal, IPMA, mengeluarkan amaran merah bagi wilayah Lisbon, Setubal dan beberapa kawasan di utara negara itu berikutan gelombang haba ekstrim Eropah yang dijangka melonjak suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula minggu ini. Amaran jingga dikuatkuasakan di wilayah pendalaman seperti Evora selepas suhu mencecah sekitar 41 darjah Celsius. Cuaca sangat panas dijangka berlanjutan sekurang-kurangnya seminggu dan malam tidak tentu di bawah 24 hingga 28 darjah Celsius. Itulah antara perkembangan berita luar negara. Dalam kita berhibur, kita kena tahu juga perkembangan berita dalam dan luar negara. Anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM pagi ini dalam Gen Buruhantu.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

0: dengarkan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Rosalinda Ayamor, kepada Linda-Linda di luar sana rasa macam wow, begitu cantik kita hari ini kan? Okey, dalam kecantikan-kecantikan kita hari ini, anda yang di luar sana, saya juga nak berkongsikan apa yang tular hari ini berkaitan dengan pempengaruh media sosial yang menjadi perhatian selepas didakwa menyiarkan semula perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform TikTok tanpa kebenaran daripada RTM selaku pemegang hak siaran kejohanan itu di Malaysia. Kepada adik di luar sana, akak nak bagi tahu ya, walaupun dalam demam bola sepak memang luar biasa apabila musim bola sepak FIFA ni, ramai yang tidak mahu terlepas peluang satu perlawanan pun. Namun dalam keterujaan itu, ada satu perkara yang sering dipandang ringan, iaitu hak cipta siaran. Okey, siaran langsung Piala Dunia FIFA dilindungi oleh hak cipta dan hanya penyiar yang memperoleh lesen rasmi dibenarkan menyiarkan perlawanan tersebut. Menstream, menyiarkan semula atau berkongsi siaran secara tidak sah boleh melanggar undang-undang hak cipta dan menjejaskan pemegang hak siaran. Okey, sebagai peminat bola yang bertanggungjawab, marilah kita menyokong penyiar rasmi. Selain menikmati siaran yang lebih berkualiti dan stabil, kita juga membantu memastikan industri penyiaran serta sukan terus berkembang dengan cara yang sah di Malaysia. Hak penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 diberikan kepada RTM dan Unify. Jadi dalam waktu kita mengejar dunia light-light itu kan, kita kena tahulah apa hak kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Jangan mencaburi hak yang kita ada kan. Sebagai seorang pemengaruh, sepatutnya dia mengetahui apa itu hak cipta siaran. Jadi teruskan hiburan kita hari ini, pagi ini, bersama saya Hanim dalam Geng Burhan tu.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

Buat peminat bola sepak, jangan lupa tepat jam 4 pagi ini aksi hangat Belgium menentang Senegal dalam saingan Piala Dunia FIFA. Okey, kedua-dua pasukan akan memberi aksi terbaik tentunya dan untuk merebut tempat ke pusingan seterusnya. Jadi kepada peminat-peminat bola, sediakan kopi, ajak rakan-rakan dan keluarga, sertai debaran perlawanan yang dicangka sengit pagi ini. Bagi anda yang ingin menyaksikan perlawanan secara langsung, jangan lupa tonton di RTM.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jadi hari ini Hanim nak kongsilah berita yang menggembirakan semua rakyat Malaysia. Yang pertama, apa dia itu? Harga diesel diturunkan RM2.10 seliter. Yang kedua adalah charge RM1 bagi pengeluar wang di ATM dimansuhkan. Sudah tentu jika perubahan seperti ini diumumkan secara rasmi, ia memberi kesan kepada ramai pihak. Penurunan harga diesel lah terutamanya kan boleh membantu mengurangkan kos operasi bagi sektor pengangkutan, logistik dan perniagaan. Sebab apa? Sebab mereka bergantung kepada penggunaan diesel, penggunaan harian dia kan. Dengan dalam jangka panjang, ia juga berpotensi memberi manfaat kepada pengguna melalui kos operasi yang lebih rendah. Begitulah apa yang berita yang menggembirakan semua pihak, terutamanya kepada yang menggunakan diesel lah kan. Yang berniaga ni kebanyakannya guna pengangkutan tu menggunakan diesel. Jadi dengan ada dengan penurunan harga diesel ni, itulah dapat memberi manfaat kepada semua. Dalam masa yang sama, pemasuhan cas RM1 untuk pengeluaran wang di ATM, berita yang dialu-alukan. Sebab apa? Walaupun nilainya kelihatan kecil, tapi kepada mereka yang seperti saya lah, menggunakan kerap ATM tu bukannya apa. Sebab kita ni nak keluar duit banyak-banyak, kita rasa macam nanti cepat membazir. Jadi kita keluar sikit-sikit. Bila keluar sikit-sikit dulu, kita kena cas ringgit kan. Selepas 5 kali pengeluaran, kita akan dikenakan cas RM1. Ataupun kita keluar kepada bukan mesin yang lain tu, bank kita lain, mesin kita lain, kita kena charge RM1. Tapi sebab lepas ni dah tak ada dah pemasuhan RM1 tu dimasukkan, lepas tu penjimatan tu memberi makna sebenarnya. Sebab apa orang kata sikit-sikit dengan RM1 tu, kalau kita jimat sikit-sikit jadi bukit, berdikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Semoga setiap perubahan yang dilaksanakan dapat memberi manfaat kepada rakyat serta membantu meringankan kos sara hidup. Itulah kita sebagai rakyat Malaysia patut bersyukur dengan apa yang diberi oleh kerajaan. Semuanya untuk rakyat, semuanya tiada yang lain, adalah untuk kita rakyat Malaysia. Harmoni, sentiasa dengarkan Nasional FM. Geng Burhan tu menemani anda pukul 4:12 pagi.

Cintaku 100%. Ya, cintaku 100%. Kepada siapa? Kepada pendengar setia Nasional FM. Waktu-waktu pagi ni, kalau ikutkan ibu-ibu, dah ramai yang bangun untuk menyiapkan persiapan juadah untuk keluarga, untuk anak-anak yang masih bersekolah. Siapkan bekal. Semua kita sanggup buat untuk anak-anak. Tapi ada juga kesilapan yang kita buat dalam kita mendidik anak. Ada 5 yang Anim nak kongsikan untuk ketika ini. Anim kongsikan antaranya 5 kesilapan yang buat anda, anak anda, tidak pandai menilai siapa kawan baik dan siapa yang perlu dielakkan. Pertama, terlalu mengawal siapa yang anak perlu berkawan. Betul ke? Kalau ikut dulu kan, memang kita kena kawal anak kita. Orang kata kita kongkong anak kita. Tapi sebenarnya ramai ibu bapa terus menentukan siapa yang boleh dan siapa tak boleh menjadi kawan. Tapi apabila ibu bapa tiada di sisi, mereka menjadi mudah dipengaruhi kerana tidak pernah dilatih mengenali sendiri sikap, nilai dan niat sebenar seseorang. Kita boleh mengongkong, tapi sebenarnya kita kena mendidik anak-anak kita supaya pandai untuk memilih, menilai seseorang itulah untuk dia pilih menjadi seorang kawan. Yang kedua, tidak pernah mengajar ciri-ciri seorang sahabat. Kita selalu cakap jangan berkawan dengan budak nakal tu. Tapi tak menerangkan bagaimana mengenali seorang sahabat yang benar-benar baik. Anak perlu faham bahawa sahabat baik adalah yang menghormati mereka, bercakap benar, menjaga maruah, tidak memaksa ataupun sentiasa membawa pengaruh positif. Kita kena ajar anak kita lah supaya kalau kita dapat anak kawan-kawan yang ada ciri-ciri macam tu, boleh kawan, boleh dekat. Yang ketiga, mengajar anak menjadi baik tetapi tidak mengajar mereka mengenali manipulasi. Ini kita nak cakap pasal manipulasi lah kan. Kadang-kadang ini yang membuatkan anak-anak kita ni dibuli. Sebab apa? Kita tak ajar anak kita. Kita selalu ajar anak kita supaya memaafkan orang, bantu orang lain. Tapi anak-anak kita pun ikutlah. Maafkan orang, bantu orang lain, tapi tak ingat. Kadang-kadang tu sebenarnya orang yang ada di sekeliling mempunyai niat yang tak ikhlas. Ini itulah bila yang keadaan yang macam ni, mereka sukar mempertahankan hak diri sendiri apabila berada dalam hubungan yang tidak sihat. Ada lagi 2, nanti Anim kongsikan. Jadi kepada anda, terus setia bersama Nasional FM.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi,

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Tadi Anim dah cerita kan, ada semuanya ada 5 kesilapan kita dalam mendidik anak-anak. 3 Anim dah kongsikan, ada lagi 2. Apa dia itu? Iaitu tidak mengajar anak mempercayai naluri mereka sendiri. Kadang-kadang anak susah, dia rasa macam tak selesa bersama seseorang, tapi mereka abaikan perasaan tu kerana takut dianggap sombong dan tidak baik. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena mengajar bahawa jika seseorang itu sering menghina, mempermainkan perasaan atau memaksa melakukan sesuatu perkara, anak-anak kita berhak untuk menjauhkan diri. Lagi satu yang akhir sekali, kesilapan ibu ayah adalah tidak menjadi contoh dalam memilih hubungan yang sihat. Contohnya saya katakan di sini, dalam anak-anak ni dia banyak melalui pemerhatian berbanding nasihat. Jadi kalau dia lihat ibu ayah dia berkawan ataupun ada dalam persekitaran yang negatif, yang toksik, jadi dia orang rasa tak salah kalau ada kawan

tular tular tu takut ya. Jadi masing-masinglah kita ada anak, masing-masing kita jaga anak kita supaya dia berguna di masa hadapan, supaya dia boleh berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi orang yang berjaya. Itu yang kita harapkan. Kepada anda yang dalam perjalanan itu, teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terimalah cita dan air mata si Arki.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang bekerja waktu-waktu macam ni. Semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Teruskan semangat, teruskan memberi yang terbaik dan yang paling penting, jangan lupa untuk menjaga diri. Sebagai kata-kata untuk semangat anda, fikirkanlah hal-hal yang paling hebat dan kamu akan menjadi yang terhebat. Tetapkanlah minda pada hal-hal yang tertinggi dan kamu akan mencapai yang tertinggi. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala urusan kerja kita, kan? Teruskan bersama saya, Hani, masih lagi di jam yang terakhir dalam segmen Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa di Hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

0: tuan. Itu macam mana Nabi jaga anak-anak dia. Saya nak bagi tahu pula macam mana anak-anak nak jaga bapa. Tuan-tuan, cerita kita hari ini tuan-tuan, Quran sirah, Quran sirah. Saya tak nak bagi contoh-contoh yang banyak berlegar hanya pada akal. Kita tengok cara ulama dulu tuan-tuan. Para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana pula cara anak nak jaga bapa dia? Dalam perjuangan Nabi, Subhanallah Tabarakallah, ada seorang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq, selain daripada ada anak namanya Aisyah binti Abu Bakar, Abu Bakar pun ada anak namanya Asma binti Abu Bakar. Kebanyakan sanad yang menyatakan tentang jubah Nabi, tuan-tuan pernah pergi kan Masjid Negeri Selangor, program dengan kerjasama Jabatan Agama Islam, program tentang asar barang-barang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak kata tentang sanad jubah Nabi tuan-tuan, sebenarnya lepas Aisyah pegang jubah Nabi, yang pegang jubah Nabi adalah Asma binti Abu Bakar. Cuma ustaz bukan nak cerita pasal tu. Yang ustaz nak ceritakan tentang macam mana anak nak jaga bapa. Saya bagi tahu tuan-tuan. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi melakukan proses para jemaah Allahumma salli ala Muhammad hijrah. Jadi para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana dalam proses hijrah Nabi, orang yang paling awal nak cari Nabi namanya adalah Abu Jahal. Apa yang Abu Jahal buat tuan-tuan? Dia tengok Nabi dah tak ada. Kan Allahumma salli ala Muhammad, rumah Nabi dikepung oleh 10 pemuda. Nabi keluar, Nabi angkat pasir depan rumah. Nabi bacakan waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Lah doa yang selalu tuan-tuan baca waktu hadap JPJ itu tuan-tuan. Kan Allahumma salli ala Muhammad. Tapi rupanya JPJ pun baca tuan-tuan. Kita baca-baca tak jadi pula. Kita baca waja'alna, JPJ baca a'uzubi kalimatillahi tamma tuan-tuan. Dah berlawan tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tuan-tuan tinted memang lebih sikit sebab kadang-kadang saya duduk dalam kereta sehari penuh dalam kereta tuan-tuan. Nah, minggu depan ni saya travel seminggu tuan-tuan. Jadi betul sekalian, itulah alasan tuan-tuan. Tapi salah tetap salah ya tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Asma binti Abu Bakar ni, para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Nabi dah melakukan proses hijrah, Abu Jahal masuk ke dalam rumah dia. Abu Jahal masuk ke dalam rumah dia. Rumah Nabi, Nabi baca waja'alna min baini aydihim sadda, ambil pasir, campak dekat musuh, musuh tertidur, Nabi lari ikut lorong ajiat. Siapa pernah pergi umrah, dia tahu tuan-tuan, lorong ajiat. Orang Melayu suka duduk hotel kat ajiat. Apa yang berlaku para jemaah di belakang Allah Ta'ala, habis rumah Nabi tak ada, Abu Jahal pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Buka pintu yang ada Asma. Tuan-tuan tahu, Abu Jahal kata, Fin Abu Bakar. Mana Abu Bakar? Asma kata, ana la adri, aku tak tahu. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Subhanallah tabarakallah, Abu Jahal melempang Asma. Sehingga pada ketika itu para jemaah sekalian, terjatuhlah anting-anting Asma binti Abu Bakar. Ada dua benda kita belajar kat situ. Benda pertama tuan-tuan, Asma tetap menjaga kekuatan ayahnya untuk memastikan Allahumma salli ala Muhammad, tujuan dakwah ayah hanya diselesaikan oleh Allah. Tuan-tuan kena ingat ya. Jika ada orang nak bunuh seseorang, hukum kita menipu supaya tak terbunuh, hukumnya tuan-tuan adalah wajib tuan-tuan sekalian. Dan Asma tipu waktu itu tuan-tuan adalah untuk memastikan Abu Bakar dan juga Nabi itu terselamat. Sebab kita nak selamatkan nyawa ni. Para jemaah dimulakan oleh Allah, apa berlaku? Abu Jahal lempang Asma, datang pula perkara yang kedua tuan-tuan. Apa dia? Perkara yang kedua, daripada situlah ulama mengharuskan juga para jemaah sekalian untuk perempuan memakai anting-anting. Sebab di antara wanita dahulu yang memakai anting-anting adalah Asma binti Abu Bakar. Sehingga apabila disepak oleh Abu Jahal, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, terjatuh dia. Masya Allah tabarakallah. Sebab itu para jemaah yang dimulakan oleh Allah, itulah keadaan yang amat dahsyat. Tengok macam mana anak berjuang jaga bapa, jaga sungguh-sungguh. Semalam waktu saya nak, semalam ke kemarin saya tak ingat, waktu saya nak ada kerja saya nak pergi, ada orang telefon daripada Johor. Dia kata, ustaz tolong saya ustaz, kenapa bapak saya nak minum racun. Kenapa dia nak minum racun? Ustaz, bapak saya baru lepas kena strok. Bila dia baru lepas kena strok, Ustaz, dia hari-hari menyalahkan Allah di atas takdir untuk dia. Allahumma salli ala Muhammad. Dan dia minum, dia nak minum racun, Ustaz. Rezeki Allah, mak saya ada. Mak saya ada, mak saya pergi ke belakang, dapat tangkap dia, para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas pada saat ketika itu, ayuhal mustami'un al-kiram, masya-Allah tabarakallah, mak dia sempat membuang racun tersebut. Ustaz, macam mana saya nak buat? Saya pun ajarlah tuan-tuan para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Kita kena faham ya. Orang yang baru lepas kena strok, orang yang baru lepas kena kanser, orang perempuan yang baru lahir anak pertama, kedudukan mental mereka selepas proses itu berada pada lowest point, at the bottom line, bawah sekali. Jadi sebab itu kita kena betul-betul layan dia. Saya pun bagi tahu dekat dia, Allahumma salli ala Muhammad, kamu kalau nak rawat bapak kamu yang dah mula nak bunuh diri tu, yang dah mula nak minum racun tu, perkara pertama sekali, kamu jangan jumpa dia, kamu kata, ayah sabar, sabar, sabar, jangan cakap macam itu. Sabar ni tuan-tuan, perkataan yang tak sesuai untuk kita bercakap dengan seseorang yang belum kenal Allah. Kalau kita cakap dengan orang yang kenal Allah, dia akan tenteram. Tapi kalau tuan-tuan sebut sabar kepada orang yang tak kenal Allah, dia tak akan faham. Sabar bang, apa sabar-sabar? Oh, dia mula marah kita tuan-tuan. Sebab itu kita kena faham, bila orang tengah tak tenteram, bukan diucap sabar. Bila orang tengah tak tenteram, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, kita kembali mengenalkan dia kepada Allah. Itu cara dia. Bang, Allah sayang kat abang ni. Bang, walaupun sesusah macam mana hidup abang, Allah tak pernah tinggalkan abang seorang-seorang. Bang, Allah tu kata dalam hadis kudusi, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku berada pada sangkaan hamba-ku dan aku bersama dengannya tak kala ia mengingatiku. Bang, saya bagi tahu dekat abang, Allah, antara tanda Allah ingat dekat abang, Allah usik abang dengan ujian macam ini bang, Allah angkat darjat abang, Allah sayang dekat abang. Tuan-tuan, bila kita tengah down tuan-tuan, kalau kita cakap macam tu, apa akan berlaku? Titik air mata dia tuan-tuan. Saya macam itu. Orang jumpa saya, titik air mata dia. Ustaz, betul ke Allah sayang saya ustaz? Iya. Allah tengah angkat darjat abang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Abang tengah tak ada duit. Zaman PKP semua orang susah bang. Allahumma salli ala Muhammad. Semua orang susah. Abang kuat bang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala takkan biarkan engkau keseorangan, para jemaah yang dimulakan oleh Allah.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menarik.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera. Nampaknya geng burung hantu dah sampai waktunya untuk saya mengundurkan diri. Nampaknya masa mencemburui saya. Okey, untuk pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, waktu subuh akan masuk pada jam 5.54 minit pagi. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk bersiap sedia menunaikan solat fardu subuh tepat pada waktunya. Sebagai kata saya sebelum mengundurkan diri, sebentar lagi tiga suara akan menemani anda. Okey, teruskan bersama Nasional FM sebagai peneman hari anda. Kadang-kadang kita terlupa bahawa masa itu berjalan tanpa menunggu sesiapa. Malam akan berlalu dan pagi akan menjelma membawa peluang baru untuk kita memperbaiki diri. Hidup bukan tentang seberapa lama kita berjalan, tetapi seberapa bermakna langkah yang kita tinggalkan. Terima kasih kerana menemani saya dalam Geng Burung Hantu. Jumpa lagi di lain siaran. Terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum. Saya Hanim. Hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini, taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz, taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun tanya-tanya, Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Macam

0: Tuan Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geographic lah. Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Dah faham dah? Air mata peluh. Dia nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah, taubat kita Allah akan terima dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu a'lam.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: sudah matahari menyinar ke hati Anda. Ceria pagi Langkawi FM.
1: Ceria pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, tuan-tuan muslimin muslimat, para pendengar dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu riwayat daripada hadis Jibril alaihi salam yang mafhum daripada hadis qala akhbirni ala al-islam, ala al-iman, ala al-ihsan. Riwayat Muslim. Maksud daripada hadis ini, Jibril AS bertanya tentang Islam, alal iman, tentang iman, dan juga alal ihsan, ihsan dan juga tanda-tanda kiamat. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, hadis ini ialah salah satu benda yang kita kena tahu pentingnya semua muslimin muslimat menguasai ilmu, terutamanya tentang ilmu fiqh. Jadi semua muslimin muslimat yang beriman kepada Allah wajib kena mengetahui tentang ilmu fiqh. Jadi Allah Ta'ala kata apa dalam suratul Hujarat? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin kunu walakin qulu aslamna. Apa kata maksud daripada ayat ini? Orang Arab Badui berkata, kami beriman, katakanlah kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami Islam. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, orang dulu-dulu pun dia cerita dia beriman kepada Allah dan sebagainya kan. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman, apakah tanda-tanda yang kita ada yang nak membuktikan kita ini seorang yang beriman kepada Allah? Jadi dekat sini, hadis ini ialah asas kerana seluruh agama. Nah, hadis yang saya baca tadi tentang fiqah, akidah dan juga ihsan. Jadi kita kena tahu fiqah, dan kita kena tahu akidah, dan juga kita kena tahu ihsan tadi. Dia juga menunjukkan kelebihan orang yang berilmu, terutamanya berilmu kerana agama ini hanya dapat difahami melalui ilmu, bukan melalui kefahaman sendiri. Mudah-mudahan insyaAllah kita boleh keluar daripada kesalahfahaman tentang ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan daripada sifat kita malas untuk menuntut ilmu agama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Yes, it's for you. Kembali bersiaran Langkawi FM 6 pagi hinggalah 7 malam secara langsung dibawakan kepada anda. Hari ini Khamis 2 Julai 2026, 16 Muharram 1448 Hijrah. Saya Suriati Haji Senapi Suria Matahari menyinar ke hati anda. Alhamdulillah. Pagi yang cukup dingin di Pulau Langkawi pastinya dan dengan cuacanya yang baik ketika ini, ya, tak ada hujan, semalam hujan ya. Kan kerap hujan dah ni. Sat dia main lebat, sat main rintik-rintik, sat gi lebat balik. Macam itulah kan. Lepas tu kalau siang tu tengah hari tu kadang tu panas. Macam itulah. Itulah keadaan cuaca yang tidak menentu di atas muka bumi Allah. Di zaman sekarang ini, jadi kita dah terbiasa dengan keadaan itu dan Suria Matahari harap semua jaga diri sama-sama lah, kita semualah jaga diri dan pastikan keadaan cuaca yang sesuai untuk melakukan apa jua aktiviti di luar, terutama aktiviti lasak, okay? Dan sepanjang ceria pagi, 6 pagi hingga 11 pagi, sesuatu lagi yang akan dibawakan oleh Suria Matahari untuk anda. Penerang jurutera yang bertugas awal pagi ini Rizwan atau Cheng di bilik MCR yang akan terus memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Terus bersama Langkawi FM 104.8 dan juga anda boleh mendengar kami melalui RTM Klik. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, telah masuknya waktu solat subuh bagi daerah Langkawi pada pukul 5.55 minit pagi tadi dan terbit matahari hari ini 7.09 minit pagi.

80,000 pengguna manfaat budi diesel. And International perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 7 pagi.

0: Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak kini boleh membeli diesel pada harga bersubsidi RM2.10 seliter menerusi mekanisme budi diesel menggunakan MyCard. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan akses awal budi diesel sejak 27 Jun lalu berjalan lancar dengan hampir 80,000 pengguna telah memanfaatkan kemudahan itu. Menurut beliau, lebih 30,000 pengguna turut diluluskan permohonan tambahan kuota budi diesel daripada 200 liter kepada 300 liter. Katanya, lebih 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara dijangka layak menyertai program berkenaan.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam pada itu, pelaksanaan hari pertama subsidi diesel bersasar menerusi sistem budi madani di Negeri Sembilan semalam menerima reaksi positif daripada pengguna yang layak. Mereka menyifatkan proses pembelian diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter berjalan lancar dan mudah apabila hanya memerlukan MyCard untuk pengesahan kelayakan. Mereka berpendapat inisiatif itu membantu mengurangkan kos perjalanan dan perbelanjaan harian, terutama bagi pengguna kenderaan diesel yang menggunakan kenderaan setiap hari.
2: Alhamdulillah lah, memang sangat membantu. Kami yang mengguna kenderaan diesel, setiap hari proses isi minyak pun mudah. Hanya guna MyCard, harap sistem ini dapat diteruskan lah, mengurangkan beban kos harian hidup.
3: Saya rasa ini memang satu bantuan yang baik lah. Dapat mengurangkan beban rakyat, terutama yang ulang alik guna diesel, dan prosesnya pun sangat mudah.
4: Saya sebagai pengguna pickup persendirian memang terasalah penyematannya, dan ia dapat mengurangkan pembelanjaan harian saya. Saya haraplah sistem ini dapat diteruskan dari masa ke semasa lah.
5: First day untuk budi diesel, saya rasa ini baguslah untuk semua. Banyak dapatkan, kurang kos perjalanan.
0: Dalam perkembangan lain, pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antarabank di mesin ATM dan Smart Risk Calculator Machine SRM bermula semalam melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman, Muhammad Aitinin dan Siskumar Nadaraja.
6: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan.
7: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu kita dah plan cukup-cukup, dan tiba-tiba RM1 tu dia kacau sikit. So bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
8: Satu, dia kurangkan beban kita belanja, alright. Satu lagi, of course you'll save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now there is no charges, you just doorstep, you can go any bank. So you can save time.
0: Sementara itu, pelaksanaan baucer buku madani 2026 bernilai RM100 yang mula ditebus semalam disambut baik golongan pelajar. Inisiatif itu membantu warga institusi pengajian tinggi mendapatkan pelbagai bahan bacaan selain menyemarakkan budaya membaca.
9: Saya rasa duit satu ni dia inisiatif untuk macam orang macam saya untuk nak mula untuk baca novel dan bahan bacaan yang banyak lagi. Sebab sebelum ni saya tak jarang baca buku, tapi sebab dapat status ni, saya nak guna sebaik mungkin sepenuhnya.
10: Untuk student macam saya, bagi tu dah memudahi dah. Tapi untuk orang yang lebih suka baca buku, mungkin mereka lebih nak lagi. Tapi untuk saya, benda tu dah cukup dah sebab saya boleh beli dalam 4-3 buku.
11: Saya memang akan beli jenis-jenis novel yang famous, yang biasanya orang cari. Bila kita dapat voucher, maka kita dapat jimatkan duit untuk beli buku tu.
12: So saya rasa bila kita ada peluang untuk beli buku tu dengan voucher 100 tu, saya rasa macam memadai lah semua tu.
0: Muhammad Syairul Aiman, Nur Aliyah Adnan dan Nur Adilah Aiman Muhammad Ramli. Pemilihan Malaysia sebagai pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting dalam memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan serta inovasi kewangan digital.
13: And international telah memilih Malaysia sebagai salah satu, malah permulaan satu rencana untuk menubuhkan pembinaan prakarsa digital yang enggak terkemuka, dan kita tentunya harus menggunakan dan memanfaatkan kemudahan ini dengan sebaiknya.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada Majlis Pelancaran Pusat Operasi Global and International di Ibu Negara. And International ialah penyedia teknologi kewangan digital global yang menawarkan penyelesaian pembayaran digital, fintech dan perdigitalan kepada institusi kewangan serta peniaga pelbagai saiz. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sedia ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
13: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input and I get the relevant offices, the ministry, to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
14: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, England bangkit menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 untuk mara kepusingan 16 terakhir Piala Dunia. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila meledak 2 gol termasuk gol kemenangan pada minit ke-86 selepas Kongo terlebih dahulu mendahului seawal minit ke-7. Kemenangan itu turut menyaksikan skuad The Three Lions meneruskan misi memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun dan bakal berdepan tuan rumah Mexico Isnin ini. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel memuji ketahanan mental anak buahnya selepas bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1. Kemenangan di Atlanta itu disifatkan sebagai bukti England berjaya mengatasi badi kejohanan Piala Dunia selepas ketua pasukan Harry Kane meledak 2 gol pada lewat permainan untuk memastikan tempat kepusingan 16. Dalam satu lagi aksi, Belgium melakukan kebangkitan luar biasa apabila menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan untuk mara kepusingan 16 terbaik. Terdahulu, Belgium ketinggalan 0-2 sebelum bangkit menyamakan kedudukan pada minit-minit akhir permainan melalui Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Tielemans kemudian menyempurnakan sepakan penalti pada minit kelima masa tambahan untuk mengesahkan kemenangan dramatik itu.
14: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,995 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Josh Rodriguez berkata, lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sekurang-kurangnya 6 terbunuh manakala hampir 50 lagi cedera dalam siri serangan Rusia di beberapa wilayah Ukraine. Antara yang terkorban ialah seorang remaja berusia 15 tahun di Kharkiv selepas 7 bom luncur mengenai kawasan kediaman. Di Odessa, 2 maut dan 15 cedera dalam serangan peluru berpandu balistik. Manakala di Kherson, serangan drone mengorbankan 3 lagi mangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80,000 pengguna manfaat budi diesel. And International perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

sumpahan legenda di pulau ini. Kiranamu langkawi maju hingga kini.

0: Surya, matahari menyinar ke hati Anda. Jelang pagi, Langkawi FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Yes, it's for you. Untuk anda semua pastinya, kami bersama anda setiap hari 6 pagi hinggalah pukul 7 malam secara langsung dibawakan kepada anda melalui frekuensi 104.8, dan anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Klik. Okay? Suara ini Suriati Haji Senapi Suria, matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi 6 pagi hinggalah pukul 11 pagi nanti. Penolong jurutera yang bertugas awal subuh tadi, ya, yang berada di bilik MCR ketika ini, semestinya mereka duduk dalam tu lah kan, dalam bilik sejuk beku tu. Aha, tu dia Rizwan atau Cheng yang akan terus memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Okay. Kita nak lihat ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia bagi daerah Langkawi pada pagi ini. Kita dijangkakan, ini ramalan lah kan, ribut petir di kebanyakan tempat. Petang ribut petir di kebanyakan tempat, dan juga malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Okey, jadi jangkaannya ialah hari ini, hari Khamis 2 Julai 2026, 16 Muharram 1448 Hijrah, daerah Langkawi akan mengalami kedinginan lah. Sekiranya hujan turun kerap lah kan sepanjang hari ini, sekiranya. Ini dijangkakan ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay. Suria Matahari juga nak bawakan kepada anda seperti biasa pagi nanti 9.15 minit pagi, masa-masa manis. Harap anda terus ikutilah kan, sentiasa mengikuti. Ya, antara rancangan yang panas masa-masa manis ni, kita kongsikan ya sesuatu yang boleh dijadikan panduan untuk kita bersamalah. Ya, lebih dekat tentang fitrah kehidupan kita. Maka kita kongsikanlah dengan semua supaya kita dapatlah kan sebahagiannya ya yang boleh dijadikan ya rujukan, panduan dan peringatan untuk kita bersama dalam masa-masa manis 9.15 minit pagi nanti. Dan demam bola, macam biasalah kan, demam bola FIFA ni, kita ada kopi bola. Kan, tengok bola sambil minum kopi. Tapi ni kopi yang kita nak hidangkan kepada anda. Pastinya kita nak berikan informasi terkini untuk anda, di mana ia diterbitkan oleh siapa lagi kalau bukan Encik Fauzi kita. Okay, akan bersama anda nanti dalam pukul 8 lebih lah, 8 pagi, 8 ke atas lah. InsyaAllah Suria Matahari akan kongsikan untuk anda. Okay, layan Langkawi FM. Ya, untukmu. Yes, it's for you.

0: ya untukmu.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap-harap pendengar semua sihat-sihat belaka, duduk dalam keadaan tenang, Allah berikan kesihatan yang baik. Okey, hari ini saya bersama anda lagi. Saya nak share dengan hampa semua hari ini berkaitan dengan isu perniagaan ataupun ciri-ciri perniagaan dalam Islam. Kat sini saya percayalah ramai antara kita ni pernah berniaga, sama ada pernah berniaga ataupun senang berniaga ataupun plan nak berniaga. Jadi berniaga ni boleh jadi dalam banyak bentuk. Ada orang jual hak sikit-sikit, dia jual tudung, dia jual online, dia jual dekat TikTok, dia jual dekat Facebook, dia jual dekat kawan-kawan, jiran dan sebagainya. Ada orang jual dalam skala besar, dia buat bisnes, dia jual kereta. Ada juga orang dia meniaga dalam property, dia jual rumah, dia jual tanah, dia jual bangunan. Jadi saya boleh katakan ramai antara kita-kita ni pernah berniaga, daripada sekecil benda sampailah sebesar-besar benda. Jadi berkaitan dengan perniagaan ataupun berniaga dalam Islam hari ini, saya nak pesan ada beberapa perkara yang kita perlu ingatlah, dan ada beberapa perkara yang telah Islam gariskan. Disebut dalam satu hadis, hadis ini adalah hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini adalah hadis dengan status hasan menurut Imam At-Tirmizi. Apa yang disebut dalam hadis ini? At-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Peniaga yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang syahid. Jadi kita tengok kat sini, Allah telah janjikan bahawa orang yang jujur dalam berniaga, orang yang amanah akan bersama dengan para nabi. Ini telah dipesan dalam hadis ini. Jadi kita kena tengoklah bila mana kita berniaga ni, kita kena pastikan kita ni berlaku jujur. Kalau contoh bila kita nak berniaga tu, contohlah kita berniaga kedai runcit. Lepas tu barang yang kita jual itu dah nak akan habis tarikh lupu dia dah. Kita tengok, ini dah nak habis dah ni. Kita kena pesan kat orang tu. Ataupun tarikh lupu memang dah sampai dah pun. Dah lebih dah, minggu lepas lagi dah sampai tarikh lupu dia. Jadi kalau orang tu beli, kita kena beritahu dia. Kita kena habang dekat dia. Cik, sebenarnya barang ni dah habis dah tarikh lupu dia. Cik kena tukar hal lain. Ataupun bagi saya tukar hal lain. Kita kena pesan. Kadang orang tak perasan, orang main ambil je. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, bila mana kita timbang barang. Kita tak kisahlah beli bawang ke, beli ayam ke, beli ikan ke. Kalau orang tu kata, bang, saya nak ayam 3, ayam sekok ni berapa kilo ni? Okey, katakanlah sekok ni harga dia sekilo sekian-sekian. Lepas tu, dia kata, okey takpelah, okay, ambil sekok. Ataupun ikan, bang, ikan sekok berapa? Okey, lepas tu kita kata, okey harga sekok ni sekian-sekian, sekilo sekian-sekian. Lepas tu dia beritahu, bang, bagi 3 kilo, patutnya kita kena bagilah 3 kilo. Ini dia bagi 2 kilo saja. Tak boleh lah macam tu. So, kita kena jadi peniaga yang jujur. Lepas tu, Allah disebut dalam hadis riwayat At-Tirmizi juga, dan hadis yang nombor 1210, hadis ini adalah hasan sahih menurut Imam At-Tirmizi. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ibn Hibban dalam sahih dia. Inna tujjar yub'athuna yawmal qiyamati fujjaran illa man ittaqallaha wa barra wa sadaqa. Sesungguhnya para peniaga ini akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan yang berdosa, melainkan orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat kebaikan dan jujur. Jadi peniaga ni kalaulah dia tak bertakwa, dia tak buat dengan jujur, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan yang berdosa. Kita kena ingat benda tu. Okay, jadi untuk orang-orang berniaga ni ada beberapa prinsip yang kita boleh amalkan. Okay, yang pertama yang macam saya sebut tadi lah, kita bila nak berniaga, tak kisahlah benda hak besar ke, hak kecil ke, kita kena berlaku jujur. Yang kedua, bila mana kita berniaga itu, jangan ada berniaga benda-benda yang ada unsur riba. Allah sebut wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli tapi Allah mengharamkan riba. Riba ni macam mana? Contohnya kita pergi jadi ejen jual conventional insurance, ataupun kita jadi ejen untuk jual conventional conventional unit trust, conventional pinjaman. Tu semua kita kena elakkan. Sebab benda tu kita jual benda yang haram. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila mana kita berniaga itu, kita kena berniaga dengan adil. So kita kena bagi tahu kat dia, okay, ini keadaan ataupun spek sebenar barang ni. Lepas tu kita kena bagilah ruang untuk kalau sekiranya berlaku kecacatan ataupun aib dekat barang tu, Ha, mula-mula kita pun tak perasan barang tu rosak. Lepas tu orang pun dah beli. Orang beli, eh rosak ni sebenarnya ni. Lepas tu dia nak tukar. Jadi kita kenalah bagi ruang. Kita janganlah kata oh, tak boleh, tak boleh. Hang dah beli, beli. Eh, tak boleh macam tu. Kalau kerosakan itu timbul, memang asal saya dah ada rosak tu. Bukannya rosak lepas beli. Jadi kalau orang tu nak tukar, kita kena bagi ruang ke dia tukar. Ha, okay? Okay, itu adalah tiga perkara lah. Yang pertama, kita kena berlaku jujur. Ha, yang kedua, kita juga jangan buat bisnes ataupun promote barang yang ada elemen-elemen konvensional. Elemen-elemen riba. Sebab apa? Allah perangi orang-orang yang jual benda-benda yang riba. Dan yang terakhir, kita kena berlaku adil. Okay? Sampai situ saja perkongsian pada saya pada hari ini. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum.
1: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas.

0: Ceria Pagi.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ceria Pagi.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi?